0: tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
1: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
2: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara, Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Seperti sekolah saya dulu, Sumatera Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
1: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
6: Assistance from our side to Nepal.
7: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
6: Situation as to what sort of equipment will be required.
5: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India Narendra Singh Bundela mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
8: जो कि दो जगह डिप्लॉय कर दी गई थी और आज के दिन बिहार में अभी 9
9: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
8: State government decide karti usai sahabse NDRF ki tim respond kar sake.
5: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian mengatakan, Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
10: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
5: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi, dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: K
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
12: Ya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Prof. Gereri, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
13: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finis masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
3: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
15: Ini rekan Rudy dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas. Dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur, nampak cukup ramai adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
3: Ya, terima kasih Bripka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

0: pertama dan terakhir.
1: Woi, apa ini?
2: Gimana sekali lagi?
1: Jangan, tolong.
2: Cukup.
1: Ini pertama yang terakhir kali sih. Waspada,
3: teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ya, cek fakta untuk Anda pendengar, beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Namun faktanya dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Suryantoro menegaskan anggaran 7 triliun rupiah itu merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026, tidak hanya dikhususkan untuk DTSN maupun sensus ekonomi. Jadi, informasi tersebut adalah hoax atau berita bohong terkait anggaran BPS 7 triliun rupiah untuk desil tersebut ya. Jangan coba-coba untuk men-share informasi-informasi maupun berita-berita yang tidak jelas kebenarannya sebelum dicek fakta terlebih dahulu atau dicek di situs resminya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing, anginnya srimiwing, sensasinya ekstrim tapi

0: kode.
1: Kalau Tebil sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya. Jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Ayo, ayo. Sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada. Jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya, benar juga kata orang. Kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

Ayo jaga nilai-nilai keindonesiaan, karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Juusi, kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, Nadep minyak di mana?
1: Mungkin di Puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Ya, benar, kita masih di Kupang Menyapa Pagi, masih bareng sama Veronica di sini nih. Pendengar, nah, kemarin itu Presiden Prabowo Subianto itu ketemu ya sama Ramos Horta dan ya menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga melalui kebijakan Good Neighbor Policy. Nah, komitmen tersebut disampaikan pertemuannya dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Istana Merdeka hari Jumat kemarin ya. Dan Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengatakan Presiden menekankan pentingnya membangun hubungan bertetangga yang baik dengan seluruh negara di kawasan. Kebijakan ini juga tidak hanya ditujukan kepada Timor Leste ya, tapi juga negara-negara tetangga Indonesia lainnya. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi berita kami ya di www.rri.co.id. Satu lagi informasi yang tidak kalah penting ya, khusus untuk Anda yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video. Dan kamu bisa ikut lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang nih. Lomba ini khusus buat semua pelajar SMA SMK sederajat. Pendaftaran bisa dilakukan perorangan namun diperbolehkan juga bekerja dalam tim nih. Nah, tema videonya bebas, bisa berbentuk drama, vlog, jurnalisme, atau jenis konten audio visual lainnya. Asalkan membahas tentang radio atau hari radio. Nah, untuk formatnya pastikan video beresolusi minimal 1080 piksel ya, dengan aspek rasio 6:19 serta durasi maksimalnya 2 menit. Pendaftaran dibuka 17 sampai 30 Agustus 2026 dan yang paling menarik ada hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi jangan hanya jadi penonton, saatnya untuk menunjukkan ide kreatif ke kamu dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Info lengkap dan pendaftaran bisa langsung cek saja di Instagramnya @rri_kupang.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Dan kembali lagi Vero hadir menemani Anda di Kupang Menyapa Pagi di weekend kita hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 ya. Kali ini mengenai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria yang menyampaikan bahwa kolaborasi Kemkomdigi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK ini merupakan langkah strategis. Ini diungkapkannya dalam acara OJK Dignation Day 2026 pada hari Kamis 27 Agustus kemarin. Nah, Nezar juga mengatakan kolaborasi ini untuk memastikan inovasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI di sektor keuangan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dan kerjasama ini juga mencakup penyelarasan prinsip tata kelola AI, pengembangan talenta, serta pengujian inovasi melalui sandbox lintas sektor. Sehingga Wamenkomdigi menilai kolaborasi ini dapat menjadi tulang punggung dalam sektor ekonomi digital, karena dalam pemanfaatan AI di sektor tersebut ini mampu menghasilkan inovasi dan tetap menjamin keamanannya. Yang paling penting itu keamanannya nih ya. Ya, informasi lengkapnya pendengar juga dapat Anda akses langsung ya di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu so.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: laut yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu
3: dan tempe.
2: Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: niya.
1: Betalia ka tong pumpakarangan ni Luas, Jue. Tapi ito rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kau itu rumput tumbuh di sana, tong.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
0: Nanti sabar kotong bertanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh.
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
0: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semama eh. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
3: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, dari miliknya Yura Yunita tadi harus bahagia ya. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana edisi hari ini Sabtu 30 Agustus 2026 menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 14. Terus di pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT, pukul 14 cek fakta, setelah itu nanti ada request dan juga seri informasi sampai di pukul 16 di Kupang sore ini ya. Di pukul 16 di Kupang sore ini dengan beragam informasi dihadirkan untuk Anda nanti sambil kita menjelang pukul 17 saat saya sampaikan nanti warta NTT sore berjaringan yang menjadi hostnya dari Kupang hari ini ya. Apa kabar di akhir pekan ini? Ya, pada kemana nih? Menikmati akhir pekannya. Cuaca masih tetap panas, terus angin juga lumayan kencang juga ya. Sudah beberapa hari kemarin ini ya masih tetap kencang ya. Oke, ya kalau ya namanya akhir pekan tidak harus kita menikmatinya di luar rumah begitu ya. Di dalam rumah juga boleh. Bersama keluarga, ngumpul bersama keluarga, ya gak sih? Arus lalu lintas di seputaran Tompelo, ya ada 1-2 kendaraan yang lalang. Karena memang hari ini hari libur ya, hari pekan ya, jadi bawaannya memang sepi begitu. Oke, di Kupang siang ini kita jelang nanti di pukul 12 ya. Dengan sajian Kupang siang ini ada beragam informasi yang saya siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kupang siang ini.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Bintang

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kau
1: Isaac Octavian, seharusnya

0: Now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya pandang namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Yang

Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Mariangela, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Mukti menyebutkan pentingnya kebijakan penguatan 729 bahasa daerah oleh pemerintah daerah agar tetap hidup dan lestari serta tidak mengalami kepunahan. Berdasarkan informasi terbaru dari Badan Bahasa, jumlah bahasa daerah yang sebelumnya tercatat 719 bahasa, kini menjadi 729 bahasa. Penambahan tersebut terjadi setelah penelitian linguistik menemukan sejumlah bahasa yang memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai bahasa daerah tersendiri. Terdapat tantangan karena bahasa Indonesia dinilai semakin kurang populer, namun mulai muncul kesadaran baru dari Pemda untuk bersama-sama menghidupkan kembali bahasa daerah. Perhatian khusus diperlukan terhadap bahasa daerah yang tidak memiliki tradisi tulis karena lebih rentan mengalami kepunahan. Pemerintah mendorong penguatan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan juga penguasaan bahasa asing melalui kebijakan Trigatra Bangun Bahasa. Kebijakan ini mencakup tiga hal, yakni mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing. Perlu ada pembaruan data mengenai jumlah bahasa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, bahasa daerah harus dipandang sebagai kekayaan nasional dan bagian dari perjalanan bangsa serta peradaban Indonesia. Pelestarian bahasa daerah sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keragaman budaya nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih dari kawasan Tompeng Lo 8, pendengar, dan masih di Kupang Siang ini. Rahmadia Astri ini featuring Nino tadi. Tak bisa ya. Kembali satu informasi, pendengar, di edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026, ya, satu informasi, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest ini menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi, dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit

0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga, meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Ollis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Ollis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdekaran atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdekaran 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick

0: datang dari berbagai kalangan.
1: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara pernikahan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdekaran 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdekaran menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
2: Luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
0: Merdekaran merupakan ajang lomba lari yang

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tanlai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sanita. Pendengar, atlet nasional Odek Tanlai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari Wali Band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun stasiun dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, selesai di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop. Dibacakan beberapa timer. Itulah yang akan menjadi pemenang. Pembeda di setiap kategori. Apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Oh, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang agung dan berani. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis. Faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pro satu karena informasi dan inspirasi adaptasi dari miliknya Tulus tadi ya. Selamat siang pendengar. Apa kabar? Kita masih di Kupang siang dan cuaca masih panas sekali, angin juga kencang ya untuk siang ini. Jadi kalau tidak penting-penting untuk keluar rumah ya, lebih aman dan nyaman itu di dalam rumah ya. Mengingat cuaca kita siang ini ya lumayan panas begitu ya. Oke, sementara sekarang pukul 12 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Ariana. Ya, kita jelang nanti di pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur Melki Lakalena meninjau pondok pesantren PPMS Walisanga Kabupaten Ende yang terkena dampak gempa. Bupati Sumba Timur serahkan hadiah 5 gram emas bagi wajib pajak taat. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Melki Lakalena terus bergerak memastikan masyarakat terdampak gempa bumi Flores mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah. Pada Jumat 28 Agustus 2026, Gubernur Melki menyambangi Pondok Pesantren PPMS Walisanga, Kabupaten Ende. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi para santri sekaligus meninjau kondisi bangunan pesantren yang terdampak gempa bumi Flores. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Melki berdialog dengan pengelola pesantren dan para santri serta menyerahkan bantuan berupa sembako untuk mendukung kebutuhan para santri selama masa tanggap darurat. Pimpinan pesantren PPMS Walisanga Ende, Siti Halima, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Melki Lakalena yang telah berkenan hadir dan melihat langsung kondisi para santri serta pesantren yang turut terdampak bencana. Halima menjelaskan saat ini terdapat 98 santri, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih berada di pesantren. Para santri belum dipulangkan ke rumah masing-masing karena mempertimbangkan kondisi orang tua dan keluarga mereka yang juga terdampak gempa di daerah asal. Di tengah kondisi tersebut, aktivitas pendidikan dan ibadah tetap berjalan dengan penyesuaian. Kegiatan belajar mengajar dan ibadah termasuk sholat untuk sementara dilakukan di luar ruangan dengan memanfaatkan tenda sebagai tempat kegiatan. Kondisi tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keselamatan para santri mengingat sejumlah bangunan terdampak gempa dan aktivitas gempa susulan masih terjadi. Sementara itu, seusai mengunjungi pondok pesantren PPMS Walisanga, Gubernur Melki melanjutkan kunjungannya ke Paroki Santo Yosef Frenademens Mautapaga, Kabupaten Ende. Di tempat tersebut, Gubernur menyerahkan bantuan untuk mendukung posko tanggap darurat yang dikelola oleh pihak paroki. Bantuan tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi. Kunjungan ke pesantren dan paroki tersebut merupakan bagian dari rangkaian gerak cepat Gubernur Melki Lakalena dalam memastikan penanganan masyarakat terdampak gempa Flores berjalan secara maksimal. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, serta berbagai elemen masyarakat untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi selama masa tanggap darurat sekaligus mendukung proses pemulihan pasca bencana. Bupati Sumba Timur serahkan hadiah 5 gram emas bagi wajib pajak taat. Berikut dilaporkan Yunia Boling.
2: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali STMT menyerahkan hadiah berupa emas seberat 5 gram pada Adriana Daniel Dida, warga Sumba Timur yang terpilih sebagai penerima doll prize wajib pajak kendaraan bermotor. Hadiah tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah provinsi kepada masyarakat yang taat dan rutin memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
3: Hari ini saya atas nama pemerintah provinsi menyerahkan hadiah pada Mama Bendelina emas murni seberat 5 gram sebagai apresiasi pemerintah provinsi kepada Mama Bendelina sebagai pembayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu yang dimenangkan oleh Mama Benderlina, dan ini wujud apresiasi pemerintah daerah. Selamat kepada Mama Benderlina dan juga harapan kepada kita semua wajib pajak terutama kendaraan bermotor untuk tepat waktu dalam kita melaksanakan kewajiban kita sebagai wajib pajak, dan tentu kita oleh pemerintah pasti akan diberikan apresiasi. Sekali lagi terima kasih buat Samsat, juga Pak Kasat atas apa yang sudah dilakukan bagi warga Sumbati. Terima kasih.
2: Sementara itu, penerima hadiah Adriana Daniel Dida menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Ia mengaku rutin membayar pajak kendaraan bermotor dan berharap hadiah tersebut dapat menjadi motivasi bagi masyarakat lainnya untuk tidak menunda kewajiban membayar pajak kendaraan.
4: Saya atas nama Adriana Daniel Dida selaku penerima di Dog Price, karena sudah rutin membayar pajak kendaraan bermotor. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jasa Raja karena telah memberikan kami hadiah berupa emas 5 gram. Itu sangat membantu perekonomian kami ke depannya. Saya pada seluruh masyarakat NTT, khususnya masyarakat Sumba Timur, mari kita rajin membayar pajak kendaraan kita. Sekian dan terima kasih.
2: Kasat Lantas Polres Sumba Timur AKP Rahmat Agus Ibrahim menjelaskan program Doll Price tersebut merupakan program pemerintah provinsi yang sebelumnya telah disosialisasikan kepada masyarakat. Untuk periode Maret hingga Juni, hasil undian menempatkan warga Sumba Timur sebagai penerima hadiah emas 5 gram. Ia menghimbau masyarakat agar terus taat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, sekaligus membantu pemerintah meningkatkan PAD. Pengundian berikutnya akan kembali dilakukan pada Agustus dengan harapan warga Sumba Timur kembali menjadi penerima hadiah.
5: Kami menyampaikan juga wujud terima kasih dari dari Pemprov dari provinsi memberikan reward berupa emas. Jadi kemarin sudah kami sosialisasikan terkait imbauan taat pajak. Taat pajak dari bulan periode Maret sampai dengan Juni. Jadi kemarin sudah ditutup dan diundi, ternyata dari Sumba Timur, Kabupaten Sumba Timur mendapatkan undian berupa 5 gram emas. Jadi inilah wujud dari masyarakat sudah paham sadar membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, jadi nanti tahapan berikutnya akan dilakukan lagi dari bulan Agustus diundi lagi, dan mudah-mudahan nanti masyarakat Kabupaten Sumba Timur mendapatkan hadiah kembali. Jadi himbauan kami kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Sumba Timur, agar membayar segala, membantu pemerintah meningkatkan PAD dengan cara membayar pajak kendaraan taat.
2: Bupati Umbulili Pekuwali menyatakan pemberian hadiah tersebut menjadi wujud apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Ia berharap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu terus meningkat, karena penerimaan pajak turut mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bupati Sumba Timur.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Federasi Fordasi Pacu Nasional menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan terhadap coki, pelatih kuda, dan ofisial guna meningkatkan kualitas olahraga pacuan kuda di berbagai daerah, termasuk di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Laporan Jerry Lende.
6: Federasi Perda Sepacu Nasional menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan terhadap joki, pelatih kuda, dan ofisial guna meningkatkan kualitas olahraga pacuan kuda di berbagai daerah termasuk di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sekjen Federasi Nasional Perda Sepacu, Prasetyo Ojiantono, mengatakan hal tersebut saat dikonfirmasi RRI di sela-sela kegiatan Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda di Sumba Barat. Menurutnya, pembinaan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia serta kuda pacu agar mampu bersaing di tingkat nasional. Prasetyo mendorong para pencinta dan pemilik kuda di Sumba untuk terus mempersiapkan kuda pacu terbaik sehingga dapat ambil bagian dalam berbagai ajang olahraga berkuda mendatang. Persiapan tersebut diarahkan untuk menghadapi Kejuaraan Nasional 2027, Prapon 2027 hingga PON 2028 yang rencananya diselenggarakan di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Ia menilai potensi kuda pacu di Pulau Sumba sangat menjanjikan untuk mengikuti berbagai event pacuan kuda pada sejumlah tingkatan. Itu Federasi Perda Sepacu Nasional juga siap meningkatkan kualifikasi pelatih, joki, dan ofisial agar mampu menjalankan perannya masing-masing serta memenuhi persyaratan nasional sesuai aturan yang berlaku.
7: Sebenarnya Federasi Nasional Perda Sepacu memiliki dua kategori ya. Jadi kategori kuda-kuda prestasi yaitu mulai kelas A, B, C, D, E, F dan kuda-kuda tradisional yang mulai GHIJK L ya. Oleh karena itu maka kuda-kuda yang secara tradisional diproduksi di daerah NTT-NTT bisa memiliki saat ini memiliki peluang untuk ikut di dalam perlombaan nasional dalam tajuk PON.
6: Federasi Perda Sepacu melihat olahraga berkuda khususnya pacuan kuda telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Sumba. Berbagai kelas kuda nantinya akan diperlombakan dalam ajang PON 2028, sehingga pembinaan dan persiapan sejak dini dinilai penting untuk meningkatkan prestasi atlet dan kuda pacu dari Sumba. Selain menjadi ajang olahraga dan prestasi, pacuan kuda juga dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong perkembangan pariwisata di Pulau Sumba. Prasetyo berharap Sumba Barat dapat menjadi salah satu daerah yang dipercaya sebagai tuan rumah berbagai kegiatan pacuan kuda di masa mendatang, sehingga olahraga sekaligus pariwisata daerah dapat berkembang secara beriringan. Dari Sumba Barat, Cirlende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI 2026 di Kabupaten Rotendao melibatkan 303 peserta dari berbagai jenjang pendidikan. Para peserta akan berkompetisi dalam 5 mata lomba selama 2 hari, Kamis hingga Jumat 27 sampai 28 Agustus 2026. 5 mata lomba tersebut meliputi tutur adat, pidato, cerita rakyat, kebalai, dan stand-up komedi. Pelaksanaan lomba berlangsung di Rumah Jabatan Bupati dan Lapangan Kristian Nehemia di Lakbaa. Pada hari pertama, sebanyak 158 peserta dijadwalkan mengikuti perlombaan di 2 lokasi. Lomba pidato dan stand-up komedi berlangsung di Rumah Jabatan Bupati, sedangkan lomba tutur bahasa dan stand-up komedi berlangsung malam hari, sementara hari kedua diikuti 145 peserta dengan lomba cerita pendek di Rumah Jabatan Bupati. Lomba kebalai dan stand-up komedi berlangsung di lapangan Kristian Nehemia Dilak hingga dini hari. Jadwal perlombaan yang berlangsung hingga dini hari mendapat perhatian dari sebagian orang tua dan guru. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Rotendao, Febriana Fangidai, menjelaskan padatnya peserta menjadi salah satu pertimbangan panitia, kemudian mengatur jadwal pagi hingga sore, dilanjutkan perlombaan malam untuk menyesuaikan keterbatasan waktu. Febriana mengatakan durasi penampilan kebalai turut mempengaruhi waktu penyelesaian perlombaan. Ia menyebut pelaksanaan tahun sebelumnya bahkan berlangsung hingga sekitar pukul 02.30 dini hari. Tahun ini panitia berupaya memangkas waktu penyelenggaraan agar perlombaan tidak berlangsung terlalu larut. Febriana berharap pelaksanaan FTBI tetap menjadi ruang bagi peserta didik mengenal, menggunakan, dan melestarikan bahasa serta budaya daerah. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda Rotendao mengembangkan keberanian dan kreativitas. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Melki Lakalena meninjau pondok pesantren PPMS Wali Sanga Kabupaten Ende yang terkena dampak gempa. Bupati Sumba Timur serahkan hadiah 5 gram emas bagi wajib pajak taat. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hati, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita. Apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Selanjutnya, saya sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang Kamis 27 Agustus 2026 pukul 16.00 WITA. Pakaian layak pakai 1 kantong dari Falsi Malet. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Fiontes. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Valan. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang 100 ribu dari Om Adi Dialak. Uang 200 ribu dari PT Sensei Popoku. Uang 10 ribu dari Orang Baik. Uang 500 ribu dari Hamba Tuhan. Uang 50 ribu TF via BCA, maksud kami via Bank BCA. Uang 150 ribu rupiah TF via Bank BCA. Uang 20 ribu rupiah TF via Siabang. Uang 25 ribu TF via Siabang. Uang 50 ribu TF via Bank BCA. Uang 200 ribu TF via Bank BNI. Uang 500 ribu TF via Bank BNI. Uang 100 ribu TF via Bank BNI. Uang 50 ribu TF via Bank BNI. Uang 100 ribu TF via Bank BNI. Uang 15 ribu TF via Siabang. Uang 50 ribu TF via Siabang. Dan uang 100 ribu TF via Bank BNI. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui Kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya dapat menghubungi Saudara Nyongki dengan nomor HP 0852-3927-5950. Ya, pendengar, ini satu informasi yang saya bagi untuk Anda. Dan kita jelang pukul 14, nanti ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Iya, pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena demonstrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Distrik Provinsi DKI Jakarta. Faktanya dilansir dari akun Instagram @disdikdki. Informasi pada surat tersebut merupakan informasi palsu atau tidak benar. Distrik DKI menghimbau untuk jangan mudah percaya pada surat, stempel, tanda tangan, atau logo yang dapat dipalsukan. Selalu lakukan verifikasi melalui kanal resmi instansi terkait. Pendengar, demikian cek fakta mengenai surat edaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena demonstrasi dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Prof 1 RRI Kupang. Ya, kita masih terus di Kupang siang ini sambil Anda menikmati istirahat siang. Ya, emang sih waktunya untuk istirahat siang, apalagi kalau hari ini memang kita tidak ada planning atau rencana mau ya keluar rumah begitu ya. Jadi pure untuk istirahat di rumah bersama keluarga ya. Oke, selamat menikmati istirahat siang ya, dan untuk Anda yang masih terus berkutat dengan pekerjaan-pekerjaannya yang gadis siang ini, tetap semangat aja ya. Walaupun sebagian menikmati akhir pekan dengan liburan gitu ya, tetapi kita yang kerja ya tetap semangat ya. Besok kan kita ada ya, kita kan ada waktu juga untuk libur begitu ya. Ya mungkin karena ya mungkin hari ini tidak, besok barangkali begitu ya. Jadi tetap semangat aja apapun yang kita program untuk hari ini dalam aktivitas kita ya. Berjalan baik semuanya.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

Jaya 80. Terakhir kali. Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasat.

0: Mike Mohede terbaik
1: kategori wanita.

kita, Suria Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, Bawa

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Pendengar, Anda masih bersama KP di Pro 1 RRI Kupang ya. Coba lagi di request dan juga share informasi untuk edisi hari ini bersama saya Erika dan juga rekan Riana sampai nanti di jam 4 sore ya. Ada lagu pop Indonesia tadi sudah diawali dari miliknya Agnes Mo dengan Teruskanlah. Aris Idol, Seribu Kali Maaf, Putri Aryani, Melawan Hati, Ari Lasso, Cintailah Aku Sepenuh Hati, Melly Goeslaw featuring Anika Ardila, Bertemu Kembali, Isabella dari ST12, Viera Semua Tentangmu, Satu Senyum Saja dari Tato, Reza Artemovia, Cinta Sejati. Ini lagunya di sesi pertama sampai di jam 15 ya. Apa kabar? Seperti biasa ada topik ringan yang kita bicarakan ya. Nah, untuk hari ini, hidup tanpa media sosial bisa nggak ya? Kebayang nggak wajah kita kalau kita hidup tanpa media sosial? Okay. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 0380825444843 1152. Kita juga live TikTok RRI Kupang ya, yang mau komentar juga boleh ya di live TikToknya RRI Kupang. Sementara sekarang pukul 14:44 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi dari sekarang sampai nanti di jam 4 sore ya. Di jam 4 sore nanti kita ada di sajian hiburan dan informasi di Kupang sore ini. Dan di pukul 17 nanti saya akan sampaikan warta NTT sore perjaringan. Menjelang sore masih panas juga ya. Cuacanya, terus angin juga masih kencang juga. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. 825-444-843-1152. Ya, hidup tanpa media sosial bagaimana ya? Pendengar, tahukah Anda media sosial kini seolah menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita ya. Hampir setiap orang saat ini memiliki atau menggunakan lebih dari satu platform media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, Instagram begitu ya, dengan berbagai tujuan serta manfaatnya. Namun sebagian dari kita mungkin ya apa ya kalau kita hidup tanpa media sosial seperti apa ya, karena ini memang sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, di sela-sela kesibukan kita saja harus ada waktu sedikit yang kita curi untuk kita buka medsos. Ya, enggak sih? Ya kan? Okay, 825-444-843-1152. Saya coba terima dulu. Ini ada yang mau bergabung ini. Sabar ya. Okay. Iya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bung Ferry.
1: Yoi.
0: Iya. Kalau jangankan hidup ya, sehari saja tanpa media sosial seperti apa, Bung Ferry?
1: Ya.
0: Sehari tanpa media sosial seperti apakah perasaan kita gitu ya?
1: Ya, itu bagi orang yang tidak punya kerja yang memang dia harus tiap hari dia harus pegang HP terus untuk dia harus upload, dia harus download terus. Itu bagi orang yang tidak punya kerja. Tapi saya seperti Kotong yang punya kerja, kayak seperti Beta sama Beta teman, Om Koleng lagi bawa kanter menuju Kepa. Itu Kotong pun kesibukan, itu kesibukan seri ini untuk mengadu nasib untuk isi perut kampung tengah. Tapi orang yang tidak punya kerja itu yang ya, tidak hari tanpa medsos.
0: Jadi seperti itu ya. Memang kalau kita sudah...
1: Memang itu penting juga untuk kita cari info. Tapi yang bagaimana dulu? Apakah kotong ini hari sendiri ada beras, kotong harus duduk ke pengen HP, harus periksa itu.
0: Ya, itu ya.
1: Media dia itu.
0: Jadi ada tujuan.
1: Dia punya jam-jam fans dulu baru kita pegang HP atau ini.
0: Itu juga tidak harus sampai
1: jumpa fans. Jangan kita seharian itu hanya pegang
0: itu. Itu sah begitu. Okay. Jadi memang waktu kerja utama kita itu apa begitu ya, jangan sampai mengganggu gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau ada waktu untuk ya untuk santai ya bolehlah buka-buka medsos gitu ya.
1: Kecuali kebetulan ini pegawai infokom, informasi dan komunikasi pasti di BT tiap hari punya tangan ini harus bergerak di itu untuk klasem BT serta oh di daerah mana yang dipunya ini tidak jelas kita harus perbaiki begini-begini.
0: Oke deh.
1: Tapi ini kan kita orang model begini kita harus mengadu nasib kerja keras. Ya, bukan jadi... kau tiap hari hanya untuk pegang media sosial terus. Hmm.
0: Jadi tidak ada mas, tidak ada ngaruhnya begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, terima kasih Bung Ferry mau dengar lagu apa?
1: Tanya simpel-simpel sekarang. Dan yang pada para pendengar dan yang main yang lewat TikTok itu pasti sutal juga.
0: Oh ya. Oke. Okay. Nah ini mau dengar lagu apa nih?
1: Yang kakak siap jelisnya kakak.
0: Oh ya udah. Ada Aris Idol. Seribu kali maaf Putri Aryani melawan hati Ari Lasso.
1: Yang satu kali maaf itu.
0: Yang mana? Oh, seribu kali maaf ini Aris. Aris
1: ya, minta maafkan kepada pengguna-pengguna medsos dong supaya boleh pegang tapi ada di punya batas waktunya.
0: Ada waktu-waktu ya, ada waktu-waktu tertentu ya. Jadi tidak full 24 jam begitu. Oke deh.
1: Bukan-bukan bilang kita sana pengen, kita pengen. Tapi ada di waktu yang kita keserin hanya di medsos. Namakan makan medsos sudah.
0: Oke. Okay. Ya beda-beda loh. Nih, nanti juga ada juga pendengar. Waduh kalau saya tanpa medsos itu gak bisa. Sonde bisa, ini Kak Erika, Sonde bisa. Begitu. Nanti kita dengar lagi dari pendapat dari orang lain.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nah lagu apa? Tadi
0: salamnya silakan untuk. Salamnya silakan untuk siapa itu?
1: Salam pertama untuk beta teman. Kalau semoga sampai di Atambua dengan selamat karena beta percaya rem yang anda gunakan itu fit dan fix.
0: Oh begitu.
1: Salam kedua Opa Miller, Opa Emi, di Tilong, Ella Alak, Sisilia Mantasi, Ibu Beci Manutepen, Kadian Asapa, Kawati Parunas, Bung Bortus Fatoveto, Bung Andesko alias Bapak Yahuda, anak desa kota Oeniko.
0: Oke, oke.
1: Dan Ibu Dewi Oesao, Mamiri 05 Oesao. Mamiri 05 Oesao dengan Ma Anita Oeteta.
0: Di Oeteta ya.
1: Kak Erika dan siapa?
0: Oke, saya dengan Kak Riana.
1: Dengan Kak Riana senyum dari jauh.
0: Iya, senyum dari jauh Ju. Bilang begitu.
1: Untuk Kak Riana dengan Kak Erika. Salam.
0: Salam. Yuk, dadah. Terima kasih, Bu Ferry di Kampung Aman Soe. Jadi menghabiskan sehari tanpa membuka media sosial adalah sebenarnya cara ampuh juga untuk menyegarkan pikiran ya, dan juga mengurangi stres akibat terlalu sering menatap layar. Iya, ya kalau dipikir-pikir sih, ya dari segi kesehatan ya kalau kita jangankan sehari ya, berapa jam saja kita tidak menggunakan medsos ini, ya kayaknya kita bisa merasakan apa ya, hati kita yang tenang begitu ya. Tapi kita terima lagi ini penelponnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pak
0: Merisa. Selamat siang Pak Meri Wesap.
2: Iya,
0: Pak Meri Wesap. Nah ini karena ini Pak Meri Wesap HP center kok. Nah, karena mana sudah? Terus kalau ini komentarnya boleh juga ini Mak Mary. Komentarnya Mak Mary boleh juga. Kalau lihat entah itu anak-anak, saudara dong, keluarga dong yang apa ya, yang sonde bisa pisah dari itu medsosnya. Itu seperti apa? Ih, kadang-kadang emosi juga.
2: Kalau Mamiri punya hati Nokia, biasa-biasa bisa dikasih. Kalau saya lihat orang, saya pengkasi ini dari luar tidak bisa tembus. Pokoknya cerita jadi saya dari dalam tembus di luar. Atau jendela yang jadi ketawa sendiri, sendiri. Gak sendiri Mamiri yang masih dari dalam. Kalau saya lihat yang pegang-pegang laptop ini,
0: pegang HP.
2: Sebenarnya kan potong mama, mang. Ya, main-main, pakai seragam. Yang masih gak potong, kok bisa pas. Dia udah pakai baju baru kan. Itu lipat yang belum terisa.
3: Oke.
2: Ada saya bilang ke Pak Hadi begitu. Pakai meter di ukur sedikit. Sebenarnya termasuk tadi bilang suruh soknya. Sebenarnya kan pakai meter kalau banyak kata Risa. Pandangan ke alis mati itu lebih sakit.
3: Iya.
2: Sakit merambat ke telinga. Habis kelengan yang kita pegang hati ini. Jadi itu penyakit juga. Nah, saya rasa dengan satu rita waktu saya cerita dengan sekali satu jam lebih. Habis itu ketang pasti. Pakai ini. Pakai manusia ini.
3: Iya. Oh, cantik.
2: Jadi Mbak Mary punya biasa-biasa saat itu.
3: Biasa-biasa. Iya. Oke.
2: Saya telpon kalau saya pernah dengar satu suara. Mama sehat. Saya telpon tanya ke mana orang juga. Tak dihubungkan. Jadi yang lain-lain. Biasa-biasa.
3: Biasa-biasa saja.
2: Kalau ada lagu biasa-biasa saja.
3: Mulanya biasa saja itu judul
2: semua
3: lagunya.
2: Lagu itu ada biasa itu
3: biasa. Oh, ya sudah. Salam untuk siapa silakan Mas saya.
2: Salamnya satu ratus semua ke ini. Mamel Beta, Mamel Pasir Panjang, Mamel Malaysia, Mamel Benja, Mamel.

0: manfaatnya, tapi ada juga apa ya, kerugian-kerugian yang kita alami ya. Manfaatnya ada ya, kalau kita menghindari atau tidak tidak sibuk dengan media sosial ini, manfaat utamanya itu ya membuat pikiran kita itu lebih tenang begitu ya. Nah, tapi sebagian orang hidup tanpa media sosial itu tidak bisa sama sekali begitu. Jadi waktunya itu habis untuk bermedia sosial, apalagi di akhir pekan seperti ini ya. Waktunya itu benar-benar ya ke media sosial begitu ya. Jadi seperti yang disampaikan Bung Ferry tadi ya, jangan gara-gara tugas utama kita itu jadi berantakan gara-gara kita bermedia sosial begitu. Tapi ya kalau untuk sebagai hiburan saja tidak apa-apa begitu ya. Nah, kalau kita terhindar dari atau menghindari yang namanya media sosial itu ya, membuat pikiran kita itu lebih tenang ya. Terus kita juga lebih fokus pada pekerjaan ya, bisa menyelesaikan pekerjaan ya tidak tanpa terganggu ya. Terus punya banyak waktu untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita memang misalnya buat satu apa ya, satu perjanjian lah begitu ya, misalnya dalam satu hari itu sekian jam begitu, misalnya 2 jam dari jam berapa ke jam berapa. Nah, di saat itu ya kita bisa banyak waktu untuk ya berinteraksi ya kan. Tapi kalau kita sudah konsentrasi pada handphone kita dengan kita bermedia sosial begitu ya, semuanya jadi ya kita jadinya cuek dengan sekitarnya begitu ya. Oke.
1: Ini SPPG yang
0: boleh ya untuk Anda pendengar setia Pro 1 ya yang mau bergabung, silakan ya di line teleponnya Pro 1. Kita ke lagu dulu, ada Aris Idol 1000 Kali Maaf.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih di request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini ya. Hidup tanpa media sosial seperti apakah rasanya? Sebenarnya banyak memberikan manfaat besar ya, kalau kita jauh dari media sosial ini, seperti ya, penurunan tingkat stres ya, dan juga kecemasan, pikiran yang jauh lebih tenang ya, peningkatan kualitas tidur, dan juga bertambahnya fokus dan waktu luang untuk produktivitas serta hubungan nyata. Jadi kalau selama ini kita sibuk sekali dengan media sosial, sampai-sampai kita tidak ada waktu untuk orang-orang dekat kita, begitu ya, kan kasihan ya. Tapi kalau kita jauh dari yang namanya media sosial ini, seperti apa lagi ya? Apalagi kalau kita itu sudah biasa, begitu ya, sudah biasa. Waduh, makannya gimana ya? Terganggu pasti ya, kepikiran terus. Tapi banyak manfaat yang kita dapatkan ya, kalau kita jauh dari yang namanya media sosial yang ya katakanlah tidak harus tanpa media sosial begitu, tapi kita bisa membagi waktu begitu ya, bisa membagi waktu. Jadi kesehatan mental kita itu lebih baik ya kalau kita jauh dari yang namanya media sosial itu ya. Pikiran jadi lebih tenang karena tidak mudah membandingkan diri dengan hidup orang lain begitu ya. Terhindar juga dari rasa cemas akibat paparan berita negatif atau konflik ya. Terus lebih percaya diri dan bisa menerima diri apa adanya tanpa mencari pengakuan atau like dari orang lain, seperti itu ya. Jadi manfaat yang kita dapatkan untuk kesehatan mental kita itu lebih baik, seperti itu ya. Nah, boleh komentar Anda di line teleponnya Pro 1 0380825444843 1152. Hidup tanpa media sosial seperti apa rasanya menurut Anda? Boleh bergabung ya. Nanti sampai di jam 4 sore ya. Sekali lagi, selamat sore dulu untuk Anda yang masih terus dengerin Pro 1 di request dan juga share informasi sampai nanti di jam 4 sore. Sementara sudah 8 menit bergulir dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sudah sore, sudah saatnya juga kita untuk aktivitas sore ya. Apalagi kalau kita tidak ada rencana untuk keluar rumah saat ini, berarti ada di rumah begitu ya. Jadi aktivitas rumah itu bisa berjalan, bisa terselesaikan nanti dengan baik ya, kalau kita tidak ada pekerjaan yang lain-lain begitu. Jadi apapun aktivitas kita di sore hari ini semuanya bisa kelar ya kan. Nah, kalaupun ada janji ya, janji mau keluar rumah mungkin di sore hari atau di malam hari nanti, ya pengen menikmati malam minggu begitu ya. Dan sekarang boleh direncanakan ya, jadi tidak mengganggu aktivitas kita di sore hari ini begitu. 0825 444 843 1152 ya, masih terus saya buka untuk Anda di request dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Mariangela, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa

0: Ya, Prof, satu kali informasi dan inspirasi dari banyak keterangan Trida dari Elva Singers. Ya, itu judul lagunya. Oke, kembali line teleponnya dibuka untuk Anda. Ya, hidup tanpa media sosial. 825-444-843-1152. Ya, saya tunggu. Dan kita juga live TikToknya RRI Kupang ya, boleh ada komen juga. Ya. Dan di line teleponnya juga terus saya buka untuk Anda di menit yang ke-24 dari pukul 15 ya. Pendengar, media sosial memang telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita ya kan, asalkan terhubung dengan jaringan internet ya, kita dapat mengakses media sosial dimanapun dan kapanpun. Tidak hanya sebagai media untuk saling berkomunikasi, media sosial juga menyediakan wadah untuk membagikan berbagai konten secara digital serta melakukan aktivitas sosial bagi penggunanya. Fitur yang menarik pada media sosial ini terkadang menjadi alasan sebagian orang untuk ya betah berlama-lama menggunakan platform digital tersebut, ya kan? Tanpa sadar sebagian orang menjadi kecanduan terhadap media sosial. Jadi ketika sudah kecanduan, seseorang dapat dengan mudah merasa cemas ketika tidak membuka media sosial walaupun hanya sebentar saja. Ya kalau sudah kecanduan ya gitu ya. Oke, 825-444. Halo, selamat sore.
1: Sore kakak.
0: Sore.
1: Dengan Emi kakak.
0: Emi di Rote. Emi, mau komentar ya. Kok Emi atau mau salam-salam?
1: Komentar mengenai apa
0: mengenai,
1: itu kakak?
0: Mengenai hidup tanpa media sosial, Emi. Hidup tanpa media sosial.
1: Tanpa media sosial.
0: Bisa kok yang biasa. Kalau ketong ada sibuk-sibuk di HP, scroll, terus lihat di Facebook, lihat di TikTok, di Instagram.
1: Kalau hidup di media sosial perlu,
0: tanpa.
1: Kak.
0: Oh, perlu ya. Hidup jadi perlu ya. Untuk media sosial ya. Oke.
1: Okay. Siap. Mau salam buat
0: untuk siapa,
1: Bunda Natalia Toli-Toli, Ima Fatululi, Ma Anita Oeteta, Feni Takari, Ma Dewi Oesau, Silia Mantati, Bung Valdes Lasikode, Opa Emi Dikilong. Salam kompak buat semua kakak.
0: Oke, okay. Ya, terima kasih Emi. Emi di Rote, terima kasih sudah bergabung ya. Jadi tanpa kita sadari ya, pada sebagian orang ini sudah kecanduan begitu ya terhadap media sosial ini. Jadi ketika sudah kecanduan ya, seseorang itu dapat dengan mudah merasa cemas ketika tidak membuka media sosial walaupun hanya sebentar saja. Penasaran ada apa ya begitu ya. Nah itu kalau sudah kecanduan, tapi kalau masih dalam tahap tidak kecanduan begitu ya, biasa-biasa saja ya, kalau ada waktu ya boleh begitu ya, tapi kalau sudah kecanduan ya itu ceritanya lain lagi begitu ya. Nah jadi walaupun hanya sebentar saja ya, bahkan hal sederhana seperti bunyi notifikasi saja dari media sosial itu dapat mengalihkan perhatian. Ini kalau sudah kecanduan seperti itu ya. Tapi kalau memang masih batas-batas wajar sih sonde seperti itu begitu ya. Nah, jadi tanpa kita sadari seperti itu ya, hubungan yang tidak sehat dengan media sosial tidak jarang itu bisa berpengaruh pada kesehatan kita ya. Nah, terus kualitas hidup dan juga produktivitas kita sebagai penggunanya begitu. Nah jika kita memutuskan untuk berhenti menggunakan media sosial, jadi kalau kita mikirnya ke ini untuk manfaatnya itu banyak sih ya. Nah, kalau kita berhenti menggunakan media sosial, tapi bukan berhenti total begitu ya. Nah, jadi kalau kita lebih memperhatikan mana dulu nih pekerjaan yang memang benar-benar pekerjaan utama yang harus diselesaikan gitu. Jadi kalau media sosial itu ya tidak harus tidak menjadi keharusan lah begitu ya. Ya, kan lain-lain pemikiran kita ya, lain-lain pribadi kita ya. Ini sesuai kebutuhan pribadi kita begitu ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Mbak Mary.
2: Iya.
0: Tinggal Mbak Mary yang lain-lain, nanti saya absen ya, Mbak Mary ya.
2: Boleh.
0: Oke, ini Mak Mary nih, aduh. Ini menjadi kecanduan kah atau memang masih bisa untuk ya toleran lah kalau bermedia sosial ini, Mak Mary?
2: Masih bisa ditoleran. Ada jam-jam khusus.
0: Ada jam-jam khusus
2: hidup
0: ya.
2: Tanpa medsos.
0: Oke.
2: Iya. Ya. Jadi kalau tanpa medsos itu kayaknya lebih tenang.
0: Nah, tanpa medsos itu tenang.
2: Stres juga berkurang. Okay. Karena medsos itu saya hanya biasa baca novel atau nonton film.
0: Oke, okay. Jadi itu
2: iya. Ya. Jadi paling pagi-pagi itu buka, orang kirim-kirim berita, itu dibaca. Sudah itu sudah mulai kerja. Nanti simpan HP. Ada waktu luang sambil baring-baring main game sambil dengar cerita di YouTube, novel.
0: Jadi tidak harus ini ya.
2: Tidak rutin.
0: Keharusan begitu ya.
2: Iya.
0: Kan ada sebagian yang sudah memang sudah candu lah, sudah kecanduan sekali lah begitu ya.
2: Jadi iya, tanpa itu kalau tidak ada pekerjaan lain ya memang candu. Tapi kalau orang yang punya pekerjaan, yang pasti dia tidak utamakan itu. Pekerjaan dulu, setelah selesai baru itu waktu luang itu diisi dengan pegang HP.
0: Jadi kalau Mak Mary tadi bilang ya itu ada waktu-waktunya ya, ada waktu iya tertentu kita lihat ya. Nah jadi kalau tanpa itu Mak Mary bisa nggak sih kalau misalnya sudah deh cuek aja satu hari ini juga sonde bermedsos kenapa apa begitu, itu bisa didapatkan manfaatnya kah Mak Mer?
2: Kalau satu hari tidak pegang HP itu kecuali mungkin lagi sibuk sama sekali.
0: Ada pesta iya begitu ya?
2: Iya.
0: Ada pesta jadi
2: sore. Ada pesta, ada acara mungkin ya. Memang tidak memungkinkan untuk pegang HP.
0: Jadi ya itu memang bisa ya.
2: Bisa. Yang penting kita manfaatkan. Jadi kita bisa mengeluangkan waktu itu untuk bisa membuka medsos. Ya mungkin jangan terlalu lama lah. Jangan sampai 1-2 jam. Karena kalau sampai 1-2 jam itu berarti ketong su apa su, orang bilang ketong susan bisa. Kayak Erika tadi bilang tuh bahwa ketong su terlalu keranjingan, ketong susan bisa lepas lagi itu HP.
0: Tapi kalau kita sibuk-sibuk juga misalnya tadi kayak Mama Mary katakan kayak kalau ada acara-acara, tapi sonde penasaran kok, aduh ini ada apa nih di medsos ini, aduh.
2: Oh gitu. Sonde juga. Sonde juga. Biasanya fokus tuh pada pekerjaan. Pada nanti pekerjaan. Kalau sudah selesai, kan berita itu kan selalu tetap biar dia sudah lewat juga kan kita masih bisa dibaca. Kecuali ada hal penting yang harus dibicarakan atau harus hari itu harus tahu lewat medsos ya, terpaksa kita harus berburu berita. Tapi kalau tidak terlalu penting, tidak masalah.
0: Jadi sudah terlalu penasaran ya.
2: Waduh, iya, ya, betul. Kan radio ada.
0: Oh ya,
2: radio. Samping tidak buka HP kan bisa nonton TV, bisa dengar radio. Jadi itu medsos bisa dikurangi.
0: Oh ya, dengan begitu.
2: Karena
0: ya
2: di radio dan TV sudah lengkap itu.
0: Jadi dimanfaatkan semuanya ya.
2: Iya.
0: Tidak harus kita duduk konsentrasi scroll begitu ya. Tidak
2: iya
0: harus begitu,
2: betul.
0: Ya. Oke. Ya terima kasih Mak Mer, mau dengar lagu kah Mak Mer?
2: Karena waktunya juga sudah selesai kok.
0: Iya. Masih ada juga sih Mak Mer mau dengar
2: masih
0: lagu
2: ada
0: apa?
2: Juga. Sudah kayak Erika putar lagu apa? Oh, siapa ya sih dengar?
0: Oke. Salamnya silakan Mak.
2: Salamnya buat semua yang sudah bergabung. Soalnya ini Beb Cucu su angka bantat tendes Beb muka aja Beb Cucu anda pelihara.
0: Nah. Oke, salamnya.
2: Ini ketawa di sini.
0: Oke, salam okay, untuk siapa?
2: Oke, terima kasih.
0: Oh, sudah. Oke, deh. Yuk, dadah. Terima kasih. Dah. Saya lanjut lagi penelpon yang berikut. Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore di sana.
3: Selamat sore yang di situ.
0: Mak Mer.
3: Iya.
0: Ini tinggal absen, sa. Absen yang namanya Mak Mer. Sekota Kupang nanti. Wah, Mak Mer yang sekota Kupang nanti. Oke, Mak Mer. Ini kalau hidup tanpa media sosial ini karmana ceritanya di Pak Mer menurut Mak Mer?
3: Aduh, jangan
4: Ya. Kalau zaman dulu, kalau hidup tanpa media, kan susah toh, mau ketemu siapa, mau ada komunikasi siapa. Kan tapi sekarang kan sudah zamannya komunikasi alat canggih toh. Sudah mati bisa menghubungkan siapa-siapa.
0: Terhubung bisa semua.
4: Bisa ketemu.
0: Jadi kalau satu hari tanpa itu bisa kosong deh, Mak?
4: Bisa lah.
0: Oh, bisa ya. Berarti belum kecanduan ya.
4: Soalnya, belum kecanduan.
0: Oh, belum kecanduan ya. Jadi masih bisa, masih ada batasan-batasannya begitu ya.
4: Iya, kalau kita sakit kok atau kerja yang memang tidak bisa pegang HP yang kita pegang.
0: Ya.
4: Kasih mati tahan.
0: Nah, kasih mati tahan ini penasaran ke Sony kalau sudah berapa jam itu, aduh, ada apa ya? Siapa yang ini ya? Siapa ya? Begitu.
4: Nanti kalau sudah ada selesai yang dikerjakan, bisa buka,
0: toh. Oh, jadi sudah terlalu penasaran begitu ya? Soalnya kan sedikit-sedikit, aduh, ada apa ya? Ada apa ya? Mau balas lagi ini chat-chatnya orang sih. Nah, jadi itu yang rasa penasaran tadi itu selalu ada begitu ya.
4: Rasa penasaran ada, tapi kan kalau kita sibuk yang betul-betul ya itu jangan dulu.
0: Oh ya, jadi sana terlalu mengganggu.
4: Begitu selesai ya pasti itu HP dipegang sudah. Di scroll sudah.
0: Berarti sebelah hatiku ada di situ ya, sebelah hatiku ada di sini. Oh gitu. Oke. Okay.
4: Zaman dulu kita kan hanya ada radio RRI dengan Makassar punya. Dari dulu saya itu bapaknya saya punya radio dulu.
0: Oh, begitu.
4: Pakai baterai.
0: Pakai baterai.
4: Okay. Betul, Marika. Dulu hanya satu siaran itu tau.
0: Iya. Nah, tapi itu ya Mak ya, bisa juga ternyata ini ya belum terlalu kecanduan begitu ya, masih bisa membagi-bagi waktu begitu ya.
4: Kalau kita di rumah masak-masak kita cas simpan di mana dulu.
0: Oke deh. Ya.
4: Tidak kecanduan juga.
0: Langsung kecanduan juga. Oke, okay. Terima kasih Mak.
4: Lama-lama kita remandi juga. Kau apa terus aku mesti.
0: Nah itu. Aduh, oke. Mau dengar lagu apa nih, Mam sayang?
4: Putar sama Ana Joseph yang dengar Sabtu.
0: Oh, ikut Sako?
4: Ikut sama Mary tadi. Mary Gemleni masuk.
0: Oh, ya sudah. Oke, salam untuk siapa ini, Mak? Silakan.
4: Salam buat semua yang sudah gabung tadi.
0: Oke deh.
4: Selamat berakhir pekan. Salam buat Marika dan kawan-kawan ada di studio.
0: Iya. Oke deh. Terima kasih.
4: Terima kasih,
0: Mak Mer. Selamat sore.
4: Kita
0: Oh, Sonde. Aduh, terima kasih Sonde, Mam sayang. Oke deh, yuk dadah. Aduh, kalau kecanduan sih Sonde juga. Tapi kita memang harus ada batasan-batasannya itu ya. Di satu sisi kita memang harus ada batasan-batasan untuk bermedsos ya, karena kita juga harus jaga kesehatan begitu ya. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Boleh di line teleponnya Pro 1 0380 ada 825 444 843 1152 ya. Hidup tanpa media sosial seperti apa ya? makanan tanpa garam kan? Ya, tapi sudah tidak sampai segitunya kali ya. Oke, okay, masih di request dan juga share informasi ya. Kita ke lagu dulu kalau begitu ya. Semuanya pada apa ya? Pada pengen ya apa yang diputarin ya itu yang dinikmati begitu. Oke okay lah, selamat menikmati aja.

Bandana atau Santalum Album Lin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

Ya, masih dari kawasan Tompai Lo 8, pendengar dan masih di Kupang sore ini dengan request dan juga sharing informasi edisi hari ini ya. Oke, yang mau bergabung lagi boleh di line teleponnya Pro 1. Hidup tanpa media sosial, boleh gak sih gitu ya? Memang ada yang susah, ada juga yang memang harus gitu ya. Berarti tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial gitu. Jadi pola kehidupan yang tidak lepas dari media sosial ini juga terlihat dalam cara kita itu berkomunikasi begitu ya. Jadi kalau dulu itu komunikasi itu terjadi secara langsung melalui tatap muka atau melalui telepon. Namun kini ya media sosial memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja dan kapan saja begitu ya. Nah, apalagi ya dengan berbagai aplikasi lah begitu ya. WhatsApp, Facebook, Messenger gitu, Instagram ya kan. Nah, namun meskipun media sosial itu telah membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, tapi ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satu dampak negatifnya itu adalah kecanduan itu tadi ya, kecanduan media sosial begitu. Jadi banyak masyarakat yang merasa sulit menjauhkan diri dari perangkat digital mereka karena terlalu terikat dengan konten dan juga interaksi sosial di media sosial. Nah, ini dapat mengganggu produktivitas dan juga kesehatan mental kita, ya enggak sih? Maka tidak mengherankan jika beristirahat dari media sosial atau bahkan jarang posting di media sosial itu bisa menghadirkan sejumlah manfaat yang luar biasa, ya. Yaitu ya dalam era digital yang serba terhubung ini, media sosial itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sebagian besar orang. Namun beberapa individu memilih untuk jarang atau bahkan tidak mengunggah apapun di media sosial. Jadi mereka menjaga privasi dengan jarang melakukan posting di media sosial. Ya ini bisa menjadi apa ya, menjadi pembelajaran juga untuk kita. Jadi kita juga perlu untuk menjaga privasi begitu ya. Terus bisa juga ya agar kita terhindar dari kecemasan dan depresi ya. Ya posting jarang di media sosial ini bisa memiliki sejumlah manfaat yang signifikan, yaitu mencegah kecemasan tadi begitu ya. Terus memiliki hubungan yang tulus ya. Jadi salah satu manfaat utama yang diperoleh dari jarang posting di media sosial itu ya, yaitu kita memiliki hubungan yang tulus, yang baik dengan sahabat, dengan keluarga seperti itu ya. Terus ya masih untuk manfaat yang kita dapatkan dari kita jarang untuk bermedia sosial itu ya, kita itu lebih fokus dan lebih produktif ya. Ya, jadi orang-orang yang tidak terus-menerus memeriksa feed atau memperbarui status itu cenderung memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada tugas dan juga aktivitas yang bermakna. Nah, dengan tidak terlalu sering bermain media sosial itu kita dapat dengan lebih fokus begitu ya pada hal-hal yang penting seperti pekerjaan, hobi ataupun tujuan pribadi kita. Begitu ya. Dan juga kita bisa menemukan makna hidup yang lebih dalam ya dalam bermedia sosial ya, dengan kita walaupun ya jarang tapi kita masih tetap terhubung begitu ya. Oke. Banyak manfaat yang kita dapatkan kalau kita memang bisa untuk membatasi ya. Hidup tanpa media sosial ini sebenarnya tidak ada masalah juga sih ya. Tidak masalah juga karena memang kita sangat membutuhkan juga. Jadi kita butuh juga tapi tidak menjadi kecanduan begitu ya. Kita bisa membatasi waktu ya. Kita bisa membatasi waktu untuk menggunakannya. Oke. Ini yang bisa saya bagi untuk Anda pendengar di request dan juga sharing informasi kita di edisi hari ini ya. Semoga kita bisa belajar untuk memahami diri sendiri begitu ya. Tidak menjadi kecanduan lah dalam hal bermedia sosial begitu. Ya, butuh sih butuh tapi tidak menjadi keharusan atau kecanduan begitu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami pendengar di
Pro 1 RRI Kupang. Kita masih terus di Kupang sore ini. Nanti di pukul 16 di Kupang sore ini ada beragam informasi yang saya bagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Alhamdulillah nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh ya.
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh ya.
1: Ini juga handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

0: Oke.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang rukun, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di Pahlaw Cinawi, tata tantem Ketara Harja, berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini. Tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih terus di Kupang sore ini ya. Kita jelang nanti di pukul 17 saat disampaikan Warta NTT Sore Berjaringan. Satu informasi, pendengar butuh perlengkapan dapur lengkap dengan harga terjangkau? Yuk datang ke JKR Prabot. JKR Prabot menyediakan berbagai kebutuhan dan peralatan dapur untuk rumah tangga Anda, mulai dari peralatan memasak hingga berbagai perlengkapan dapur lainnya. Pilihan lengkap, harga bersahabat. JKR Prabot beralamat di Jalan Ainiba nomor 10 Pasir Panjang Kota Kupang atau cabang depan Hotel Sotis naik 50 meter. JKR Prabot lebih lengkap, lebih murah. JKR Prabot pilihan tepat untuk melengkapi kebutuhan dapur Anda. Ini satu informasi yang saya bagi di sore hari ini untuk Anda pendengar di sela-sela kesibukan Anda sore hari ini ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

untuk mewujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

Jaya 80. Terakhir kali. Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih terus di Kupang sore ini ya. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri mempercepat pemulihan dokumen warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Layanan jemput bola dilakukan bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai dengan dukungan personel dan peralatan dari pusat. Layanan hari ketiga dipusatkan di Desa Longko, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai. Warga yang mayoritas bekerja sebagai petani mendatangi posko untuk mengganti dokumen kependudukan yang rusak atau hilang. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional di Dukcapil, Handayani Ningrum, mengatakan warga dapat memperoleh dokumen pengganti tanpa prosedur yang rumit. Pelayanan diberikan langsung untuk mempercepat pemulihan administrasi kependudukan pasca bencana. Dan dipastikan setiap warga terdampak bencana yang dokumennya rusak atau hilang bisa mendapatkan gantinya. Saat ini ya tanpa ada kerumitan prosedur ya. Jadi memang menjadi prioritas seperti itu ya. Selama sekitar 7 jam pelayanan di Desa Longko, petugas menerbitkan 188 dokumen kependudukan. Layanan tersebut mencakup 59 kartu keluarga dan 59 keping KTP elektronik. Petugas juga melakukan perekaman 23 KTP elektronik baru. Selain itu, diterbitkan 35 kutipan akte kelahiran dan 8 akte perkawinan serta 2 surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Layanan lainnya itu meliputi penerbitan 1 akte kematian dan 1 penggantian fotokopi elektronik. Seluruh layanan tersebut diberikan untuk membantu warga memulihkan dokumen administrasi setelah terdampak bencana.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, Pro Satu kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi pendengar mengakhiri jumpa kita di sesi Kupang sore ini dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda. Ya, ini informasi yang terakhir ya menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah saya sampaikan nanti.

Kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851 900 9995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu, 29 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota ND kini dialihkan ke lapangan basket Perumnas, menyusul masih terjadinya gempa susulan. Pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Belu menjadi pemicu antrian kendaraan di SPBU marak terjadi. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota ND kini dialihkan ke lapangan basket Perumnas menyusul kondisi pasca gempa dan masih terjadinya gempa susulan. Pemindahan dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi pasien dan tenaga kesehatan, sekaligus memastikan pelayanan tetap berjalan. Laporan selengkapnya bersama Rahma Suci.
2: Puskesmas Kota ND kini mengalihkan sebagian besar pelayanan kesehatan ke lapangan basket Perumnas yang berada tepat di belakang puskesmas. Langkah ini dilakukan setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 dan sampai saat ini masih terjadi gempa susulan. PLT Kepala Puskesmas Kota ND Teresia Mida mengatakan setelah gempa pelayanan sempat dilakukan di area samping gedung puskesmas. Kemudian pada Jumat 21 Agustus 2026 pelayanan dipindahkan ke lapangan basket setelah pihaknya mendapatkan bantuan tenda. Bantuan tersebut berasal dari Karang Taruna Pusat dan BNPB yang memberikan 4 tenda berukuran sekitar 4x4 meter. Tenda kemudian dipasang di lapangan basket dan digunakan sebagai tempat pelayanan sementara.
3: Berawalnya di samping puskesmas ini semua pelayanan dilakukan oleh kami semua. Kemudian pada hari Jumat kami mendapat bantuan dari Karang Taruna Pusat. Akhirnya kami pasang di lapangan karena besar depo-nya itu tenda. Kemudian dari PNPB ada bantuan 4 tenda yang kecil-kecil itu 4x4 kalau saya tidak salah. Nah, jadi itu dipasang semua di tenda.
2: Saat ini pelayanan umum seperti loket pendaftaran, pemeriksaan hingga laboratorium dilakukan di lokasi tersebut. Sedangkan pelayanan yang membutuhkan privasi seperti persalinan dan perawatan ibu nifas tetap dilakukan di area samping gedung puskesmas. Teresia mengatakan pemindahan ini dilakukan agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan aman dan juga nyaman. Informasi mengenai lokasi pelayanan sementara juga sudah disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial serta petunjuk arah yang dipasang di sekitar puskesmas. Pelayanan di lapangan basket akan berlangsung sampai ada keputusan lebih lanjut mengenai keamanan gedung puskesmas. Dan masyarakat juga dihimbau mengikuti arahan petugas dan tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
1: Pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Belu menjadi pemicu antrian kendaraan di SPBU marak terjadi. Laporan Feby Leolede.
4: Pihak stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU WK Timun Kabupaten Belu mengakui adanya pengurangan kuota bahan bakar minyak BBM pada tahun 2026 jika dibandingkan dengan kuota pada tahun sebelumnya. Pengurangan kuota tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang turut memicu panjangnya antrean kendaraan di SPBU WK Timun yang hampir terjadi setiap hari. Pengawas SPBU WK Timun, Daniel Naolim menjelaskan, pada tahun 2026 SPBU WK Timun mendapatkan kuota tahunan Pertalite sebanyak 240 ton dan biosolar sebanyak 140 ton. Jumlah tersebut mengalami pengurangan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 280 ton. Sementara untuk penyaluran harian SPBU WK Timun mendapatkan kuota sekitar 8 ton untuk Pertalite dan 8 ton untuk biosolar. Daniel mengakui kondisi tersebut membuat pihak SPBU harus mengatur penyaluran BBM sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi masih cukup tinggi. Selain pengurangan kuota, meningkatnya harga BBM jenis Pertamax juga mempengaruhi tingginya permintaan terhadap BBM jenis Pertalite. Menurut Daniel, kenaikan harga Pertamax tersebut membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite karena dinilai lebih terjangkau.
5: Untuk kuota yang kami dapat, itu sudah ditentukan oleh BP Migas dalam membuat kitir dari jumlah BBM yang kami peroleh dari awal tahun hingga sekarang. Itu jenis Pertalite itu kami mendapatkan sekitar 240 KR atau 240 ton. Sedangkan biosolar kami mendapatkan sekitar 140 KR. Jadi ada penurunan kuota, beda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu yang kami mendapatkan lebih dari yang sekarang. Tahun sebelumnya itu Pertalite kami bisa peroleh sekitar 284 KL. Hari ini ada penurunan yang kami juga dapat 244 KL. Untuk Pertalite rata-rata kami terima dari depo atau kubu 8 KL, 8 ton.
4: Daniel berharap pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM, terutama untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia juga berharap adanya pengawasan dan penertiban yang lebih optimal untuk mencegah antrean panjang yang berpotensi menimbulkan kekacauan maupun mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU.
5: Ya, kami juga mengharap keterlibatan dari pemerintah setempat, aparat setempat supaya bisa membantu kita dalam hal bisa mengurangi antrian. Karena di saat situasi-situasi begini banyak masyarakat yang mencari keuntungan ya. Dengan banyak masyarakat yang walaupun mereka datang itu kita tidak kenal karena begitu banyak orang yang datang, jadi sulit untuk kita tahu dia sudah masuk berapa kali itu pengisian.
4: Pihak SPBU mengakui terus berupaya melakukan pengawasan di areal pengisian agar penyaluran BBM dapat berjalan sesuai ketentuan dan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Survei PLTS Komunal sasar 12 desa terpencil Sumba Timur. Laporan Yunia Boling.
6: Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Joko Priyanto memantapkan pelaksanaan survei lapangan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di Kabupaten Sumba Timur. Survei ini menyasar 12 lokasi yang berada di wilayah Sumba bagian selatan, khususnya kecamatan yang hingga kini belum terlayani jaringan listrik.
7: Kegiatan hari ini kita mau survei di 12 lokasi desa di beberapa kecamatan untuk listdes tahun 2027 dari Kementerian SDM. Karena untuk mengejar rasio elektrifikasi di Sumba Timur yang masih kecil, perlu intervensi pemerintah pusat dalam hal menaikkan rasio elektrifikasi 12 desa. Itu di 6 kecamatan.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyatakan pemerintah berharap seluruh desa di Sumba Timur ke depan dapat terlayani listrik sehingga tidak ada lagi wilayah yang gelap. Ia menyebut tim dari Kementerian SDM yang berjumlah lebih dari 30 orang akan melakukan survei di 12 lokasi, sasaran terutama desa-desa terpencil yang belum menikmati akses listrik.
8: Di tahun-tahun berikutnya semua desa bisa terlayani listrik dan tidak ada lagi desa yang gelap. Kita berharap semua desa bisa menyala dan terang ya Pak. Ya, ini dari kementerian ada timnya banyak sekali, ada lebih dari
7: 38 personil untuk 12 lokasi.
8: Dan sasarannya ada di Sumba bagian selatan, di kecamatan-kecamatan yang selama ini itu belum terlayani listrik. Kecamatan Mahu, Pinupahar, Kambatamu Pembuhang, Kaungaiti. Kita memang dari kementerian menyasar desa-desa yang terpencil dan belum terlayani listrik sampai sekarang. Kita berharap survei bisa berjalan dengan baik. Kita juga meminta kerjasama dari seluruh masyarakat yang ada di 12 desa. Nanti akan disampaikan 12 desa di mana saja. Ini bisa dibantu masyarakatnya, lalu kecamatan dan desa, Pak Camat dan desa juga bisa membantu mendampingi tim yang nanti akan turun survei.
6: Yonatan Hani meminta dukungan dan kerjasama masyarakat di 12 desa, sasaran termasuk pemerintah kecamatan dan desa, untuk mendampingi tim selama pelaksanaan survei. Ia berharap seluruh proses survei dapat berjalan lancar, sehingga pembangunan PLTS komunal nantinya mampu menghadirkan penerangan dan meningkatkan akses energi bagi masyarakat di wilayah terpencil Sumba Timur. Adapun 12 desa, sasaran pembangunan PLTS komunal meliputi Desa Wanggameti dan Katikutai, Kecamatan Matawai Lapau, Desa Mauramba dan Meurumba, Kecamatan Kahunga Eti, Desa Laimeta dan Maidang, Kecamatan Kambata Mambuhang, Desa Harai Lahiru, Kecamatan Mahu, Desa Prai Uraming, Kecamatan Ngadungala, serta Desa Mahaniwa, Ramuk dan Lailungi, Kecamatan Pinupahar. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor apresiasi pemilihan Osim Man Alor sebagai pembelajaran demokrasi. Laporan Maslan Bau.
9: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor mengapresiasi pelaksanaan pemilihan organisasi siswa Intra Madrasah atau Osim Man Alor yang digelar secara langsung di halaman Man Alor. Kegiatan tersebut dinilai menjadi sarana pembelajaran demokrasi bagi para siswa sejak usia sekolah. Ketua KPU Kabupaten Alor Munawir La Amin mengatakan, pelaksanaan pemilihan OSIM secara langsung memberikan pengalaman kepada siswa untuk memahami peran dalam proses demokrasi baik sebagai penyelenggara, peserta maupun pemilih. Menurutnya, pengalaman tersebut penting sebagai bekal bagi generasi muda dalam memahami proses pemilu di Indonesia.
10: Dalam membentuk kualitas demokrasi itu ada tiga lingkaran terdalam, yaitu penyelenggara, terus peserta, dan pemilih. Nah, dalam proses penggelaran pemilihan OSIM secara langsung ini, paling tidak siswa peserta didik mampu mempelajari tentang tiga hal tadi, sebagai penyelenggara, sebagai peserta, dan
11: panggilan untuk kelas 12I merapat ke TPS 1.
10: Sejak ini kepada peserta didik agar kemudian setelah nantinya
11: sekali lagi panggilan untuk kelas 12 merapat ke TPS 1.
10: Kaget ketika tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
9: Yang menilai secara substansi pelaksanaan pemilihan OSIM Man Alor telah memenuhi tahapan dasar sebuah proses demokrasi, yakni adanya tahapan penyelenggaraan, calon yang berkompetisi, serta pemilih. Sementara itu, aspek teknis lainnya dinilai dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kegiatan di lingkungan sekolah. Munawir berharap pelaksanaan pemilihan OSIM secara demokratis tidak hanya berlangsung di Man Alor, tetapi juga dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lain di Kabupaten Alor. Menurutnya, kegiatan semacam ini penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan demokrasi dan menjadi contoh bagi sekolah lainnya dalam mengenalkan praktik kontestasi demokrasi kepada para siswa sejak dini. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota ND kini dialihkan ke lapangan basket Perumnas menyusul masih terjadinya gempa susulan. Pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Belu menjadi pemicu antrian kendaraan di SPBU marak terjadi. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Titi DJ tadi dengan layar mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini ya. Hari Sabtu 29 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selanjutnya pendengar. Ya, selanjutnya rekan Sony akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuh. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpin. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2000.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak.
2: Samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali. Wijaya.

Afgan Lestari Merdu. Cepat pulang, cepat Marcel Firasa.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusatu RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali untuk sore hari ini, saya Sony yang kembali temani Anda untuk Kupang sore ini dan Kupang malam ini. Untuk saat ini masih dengan rekan Riana, dan saat ini sudah 17.41 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Dan nanti kebersamaan kita dilanjutkan dengan ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung dan juga menyampaikan tanggapan Anda ya. Jadi ada kesempatan untuk Anda bergabung nanti. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Untuk hari ini nanti pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah ya, azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Siap-siap untuk Anda yang nanti ingin berpartisipasi, boleh di line WhatsApp atau juga boleh di line telepon ya. Hari ini 29 Agustus 2026, azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya di 17.47, kita jelang azan maghrib.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan

0: bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila, Kupang sore ini.
2: Pro 1,

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kadang kalau orang bepergian ke satu tempat, biasanya ketika berada di tempat itu, kita biasanya akan bertanya, kapan pulang? Atau mungkin nanti boleh titip oleh-oleh ya, titip dong. Ya, pernah tidak sudah dititipi banyak barang, tapi yang pulang malah harus menambah uang karena sudah dititipi beli inilah, beli itu, atau minta oleh-oleh yang lebih mahal. Nah, menurut Anda, pendengar, di petang hari ini, untuk santai-santai di akhir pekan ini boleh bergabung dan juga berbagi pendapat. Berbagi pendapatnya terkait dengan oleh-oleh ya. Jadi menurut Anda, minta oleh-oleh dari orang yang bepergian, itu menurut Anda etis atau wajar sajakah? Atau B, etis asal tidak memaksa, C, kurang etis, atau D, tidak etis. Boleh sambil bergabung dan kasih pendapatnya, tapi sambil juga bisa kasih alasannya ya, kenapa Anda bilang kurang etis gitu ya. Jadi minta oleh-oleh dari orang yang bepergian, itu menurut Anda etis atau wajar. Kemudian B-nya adalah etis asal tidak memaksa, C, kurang etis, atau D, tidak etis. Boleh bergabung di line telepon di 0380825444, di Instagram, di Facebook, dan juga di WA. Sudah di-update statusnya di sana, jadi Anda bisa bergabung untuk kasih pendapat Anda, menurut Anda, kalau bepergian dan orang minta oleh-oleh itu bagaimana, etis wajar saja atau kurang etis asal tidak memaksa, atau kurang etis atau memang tidak etis sama sekali. 0380825444, yang mau di WA boleh di 0811 3820 9440.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Lu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Satu kanal informasi dan inspirasi. Mungkin kita sering lihat orang yang update status mau pergi atau sedang bepergian, terus ada komen-komen di bawahnya ya. Malah orang pada nodong, oleh-oleh dong, oleh-oleh, oleh-oleh gitu ya. Bukannya mendoakan supaya perjalanan lancar atau bagaimana begitu, tapi yang diminta malah oleh-oleh. Nah, menurut Anda, apakah memang layak begitu orang meminta oleh-oleh dari orang yang bepergian begitu, atau sebenarnya itu layak, etis, asal tidak memaksa, atau kurang etis, atau menurut Anda tidak etis ya? Ya, minta oleh-oleh kadang-kadang orang akan merasa bahwa itu bikin repot ya. Tetapi belum tentu orang punya anggaran lebih untuk bisa membeli oleh-oleh ya. Ini serius ya, orang yang sering traveling kemana-mana atau suka pergi kemana-mana, belum tentu itu punya uang yang kita minta sesaat dia langsung bisa beli oleh-oleh. Apalagi kan kita tahu sendiri bahwa oleh-oleh di satu tempat, di toko oleh-oleh itu biasanya harganya sangat mahal. Bisa saja dia liburan dengan tiket yang murah ya, cari tiket yang murah, yang sudah dipesan jauh-jauh hari, atau bisa juga pergi karena dapat hadiah. Ini bisa jadi orang itu pergi karena misalnya dapat hadiah ke luar negeri atau ke tempat tertentu, atau anggaran itu sangat mepet, sangat sedikit, dan memang pas buat liburannya saja dan tidak untuk oleh-oleh. Jadi kalau menurut Anda pendengar, apakah memang etis begitu ya? Atau etis kalau misalnya dia teman dekat, kita minta oleh-oleh dari dia, atau kurang etis atau tidak etis sama sekali? Boleh berbagi pendapat di 0380825444 atau 0380843 1152. Ngobrol yang santai-santai saja di akhir pekan ini. Dan boleh kasih alasannya kenapa menurut Anda etis atau tidak meminta oleh-oleh dari seseorang yang bepergian ya. Sekali lagi alasannya tentu saja salah satunya adalah karena kalau orang bepergian itu biasanya mungkin ya, kalau dia bepergian bisa saja karena tiketnya murah, atau bisa juga karena memang dia dapat hadiah untuk bepergian ke satu tempat. Jadi meminta oleh-oleh itu belum tentu orang itu punya anggaran lebih untuk membelanjakan uangnya bagi oleh-oleh yang kita minta.

0: banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Bro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar meminta oleh-oleh dari seseorang yang bepergian, itu menurut Anda seperti apa? Layak saja, boleh saja, etis, wajar, atau etis asal tidak memaksa, kurang etis, atau menurut Anda tidak etis sama sekali, ya? Boleh di 0380825444 atau 0380843112. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Aldo.
0: Aldo apa Cliff? Ubah-ubah nama nih, repot nih kita. Nanti besok Aldo, besok Baby, besok Caca gitu, ABC ya.
1: Pake Sony ini.
0: Dengan Sony.
1: Oh, Sony Inos ya.
0: Iya, oke.
1: Apa kabarin Sony?
0: Kabar baik.
1: Tapi bukan Sony Ericsson kan?
0: Bukanlah.
1: Topiknya apa tadi?
0: Kalau minta oleh-oleh dari seseorang, itu menurut siapa tadi namanya ya? Aduh, lupa saya.
1: Cliff.
0: Menurut Kak Cliff itu gimana? Kalau minta oleh-oleh kepada seseorang yang baru bepergian itu gimana?
1: Biasanya kalau kita di Manado itu, biasa itu cuman bercanda doang, kayak bercanda tapi serius.
0: Itu repotnya itu ya.
1: Biasanya begini kan, saya dengan Sony itu keluar daerah atau keluar negeri, cuman bilang begini, brother Son, jangan lupa ya, yang inilah yang itu, ditunggu ya, kayak begitu kan.
0: Kayak
1: bercanda tapi sebenarnya serius.
0: Bercanda jangan tapi serius ya,
1: kan, kayak di mana ya, di Solo, batik Solo ya.
0: Oh iya.
1: Nah, begitu loh. Jadi
0: tapi waktu bercandanya itu memikirkan tidak, misalnya ini kalau misalnya saya bercanda begini dia tidak punya uang, lalu gimana gitu? Ada pikiran sampai ke situ?
1: Iya, memang begini loh. Kalau memang dia sempat beliin terus dikasih, ya syukurlah, puji Tuhan.
0: Kalau tidak juga tidak memaksa.
1: Kalau tidak, kita juga pasti tahu, oh mungkin dia uangnya kurang, gak cukup, jadi gak apa-apa sih. Gak terlalu berharap gitu.
0: Karena memang tidak semua orang yang bepergian itu ada uangnya ya. Maksudnya mungkin dia sudah disiapkan uangnya untuk hal yang lain begitu.
1: Betul. Mungkin dia ada oleh-oleh dia kasih, tapi mungkin tidak yang kita apa gitu kan.
0: Iya.
1: Contoh kayak sebelakang itu tuh kan contoh
0: iya.
1: Batik itu kan mahal juga kan. Pasti mungkin oleh-oleh yang lain. Ini ya dari Solo. Walaupun mungkin tidak dari Solo atau tidak daerah tujuannya, mungkin lokal aja, tapi dia bilang, oh ini aku bawa oleh-oleh loh.
0: Iya, tapi kan kadang-kadang orang harus lihat itu apa namanya, mereknya itu biasanya ada di situ ya, labelnya biasanya masih ada di baju atau di oleh-oleh yang dibawa itu.
1: Dikecuali kan kalau memang orang yang berpengalaman di soal begitu kan.
0: Iya.
1: Gini, ini kayaknya ini lokal, bukan di apa tuh, bukan di tempat itu.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang biasanya kalau memang ya dia beli dari tempat yang ditujunya itu, pasti itu enggak sobek atau enggak hilangkan itu kan.
0: Iya, betul. Bukti kan? Betul, sebagai bukti. Paling harganya
1: tapi
0: saja.
1: Tapi kalau udah enggak ada kayak mereknya itu atau diragukan nih, nanti itu kamu singgah di pasar doang gitu.
0: Asli jadi tapi palsu.
1: Kalau kita masyarakat Manado ya biasanya begitu kan.
0: Tidak memaksa, bercanda, tapi serius juga kalau dikasih ya tidak.
1: Serius juga sih kalau memang ya.
0: Kalau dikasih ya terima kasih. Ya tidak apa-apa.
1: Terima balik.
0: Tidak mengharapkan gitu ya.
1: Tidak mengharapkan.
0: Iya. Oke.
1: By the way, sebentar sampai tutup siaran, Sony juga kan?
0: Iya dong.
1: Karaoke ada nggak sebentar?
0: Karaoke ada. Mau nyanyi lagu apa?
1: Aduh, itu ya saya gemetar loh nanti.
0: Atau
1: nanti
0: nyanyi lagu Arang Tempurung boleh?
1: Arang Tampurung, Polo Josayang. Iya kan?
0: Tidak, ini lagunya lagu ini ya, lagu iya, lawas.
1: Iya, lagu oldies kan.
0: Iya, oke. Okay.
1: Nah, saya tahu itu.
0: Oke. Okay,
1: saya kira kalau ada lagu ke daerah-daerah nanti saya mau bilang. Saya mau ambil judul yang kayak gini.
0: Uh-huh.
1: Mama Ani jadi Mama Tiri ya. Pernah dengar enggak?
0: belum pernah dengar.
1: Coba di YouTube itu atau di Spotify.
0: Iya.
1: Mama Ani jadi Mama Tiri, atau ada kebalikan juga. Okay. Papa Ani jadi Papa Tiri.
0: Oke, okay, Kak Cliff, terima kasih. Jadi tidak harus memaksa gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih.
1: Tapi ketagihan loh.
0: Ya.
1: Enak di telinga loh kalau dengar lagu-lagu Manado. Okay. Dibanding dengan Ambon atau dari ketimuran gitu
0: baik,
1: kan.
0: Baik. Kita sudah dapat yang Kak Cliff maksud, artinya tidak memaksa ya. Kalau Le, terima kasih sudah gabungan di topik kita ya Kak Cliff.
1: Terima kasih juga.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Kak Cliff dari Manado yang sudah kasih pendapat. Jadi kalau menurut Kak Cliff dari Manado itu tidak perlu untuk tidak menuntut sih ya, tapi kalau minta oleh-oleh dengan bercanda tapi diberi itu juga oke, diterima. Jadi tidak memaksa, tidak harus menuntut yang diminta, yang dibelikan, tapi oleh-oleh apa saja. Biasanya ada yang bepergian tapi pulang suka bawa buah tangan yang sederhana saja ya, yang biasa saja gitu ya. Tanggapan Anda seperti apa? Boleh di 0380825444, 0380843152. Boleh di Instagram atau boleh di Facebook ya. Kasih komentar di status terbarunya. Menurut Anda, apakah kalau minta oleh-oleh dari orang yang bepergian itu menurut Anda etis atau wajar? Etis asal tidak memaksa, atau kurang etis atau tidak etis ya? Boleh kasih pendapatnya sampai di jam 8 malam pukul 20 waktu Indonesia.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Bersatukanlah informasi dan inspirasi, pendengar informasi untuk Anda. Saya cuplikan dari Antara News. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan penanganan bangunan gedung layanan publik yang terdampak gempa di Pulau Flores harus dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tingkat kerusakan, sekaligus tetap memperhatikan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Saya cuplik dari Antara News, disebutkan oleh Dodi bahwa kalau bangunan dikerjakan ulang, dimanapun kearifan lokal harus dijaga. Dirinya meninjau langsung gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek serta Masjid Nurul Hudario di Kabupaten Manggarai. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kondisi bangunan terdampak sudah didata dan diperiksa sehingga kebutuhan penanganan dapat ditentukan secara tepat, baik melalui perbaikan maupun pembangunan kembali bagi bangunan yang mengalami kerusakan berat. Informasi dari Antara News, mendengar Menteri PU menyebutkan pembangunan kembali fasilitas layanan publik di Flores, Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan dengan tepat. Tetap dengar Pro1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Nanti Anda bisa simak drama radio sesaat lagi.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kau
1: Isaac Octavian, seharusnya aku.

Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasa.

Sodra, teganya kau. Marian Jola, rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: Lagi aku menang nih.
1: Eh, Do, serius amat tuh muka sampai ditekuk gitu. Pasti gacor dah ya. Ingat, Do, utangmu yang kemarin jangan pakai depo.
0: Iya, pasti. Kali ini aku pasti menang banyak.
1: Eh, Do, ada telepon nih. Kayaknya dari istrimu dah.
0: Udah, biarin aja. Palingan nanya kapan pulang.
1: Lagian, sudah tahu ini subuh. Sana pulang saja.
0: Ntar deh, nanggung nih.
1: Udah, Do, mending pulang.
2: Duh, kok nggak diangkat sih? Mana udah subuh gini. Edo kok belum pulang? Aku takut terjadi sesuatu nih sama Edo.
0: Aduh, dikit lagi. Yeah, zong deh. Padahal dikit lagi aku jackpot.
1: Sudah, Do. Mending pulang aja.
0: Pinjam 10 juta lagi deh. Kali ini aku janji, ini yang terakhir deh.
1: Ingat ya, Do. Utangmu itu sudah hampir 15 juta. Cukup, saya gak akan pinjamkan lagi.
0: Ini deh, jadi jaminannya. Mobil saya.
1: Kamu udah gila ya, Do. Kemarin perhiasan istrimu kamu jual. Sekarang mobil.
0: Ini kan sementara. Lagian kalau aku menang aku balikin kok.
1: Ya udah. Ini terakhir aku bantu ya. Dan ini mobilmu yang jadi jaminan.

0: Aku bawa ke bengkel. Sudah, aku capek. Mau tidur dulu.
1: Kalung aku kemana ya? Kok gak ada? Aduh, apa dijual sama Edo lagi ya?
0: Ma, aku berangkat kerja dulu.
1: Sayang, kalung aku kok gak ada di kotak aku? Kamu yang ambil ya? Buat apa? Kamu jual lagi? Untuk depo ya?
0: Aku pinjam dulu, besok aku belikan lagi. Pakai modal usaha.
1: Bohong. Ini udah kesekian kalinya. Kalung, motor, laptop, semua kamu jual. Aku capek. Siang malam aku kerja buat anak-anak dan keluarga. Kamu malah habisin duit buat main judi.
0: Sudah, kamu tenang. Hari ini aku akan kembalikan itu semua.
1: Ya Allah, sadarkanlah suami hamba. Tuntunlah dia ke jalanmu, ya Allah.
2: Mama, kenapa mama nangis? Berkelahi lagi sama ayah?
1: Sasa, enggak nak. Mata mama kelilipan debu nih. Sudah, sini. Mama antar kamu sekolah ya nak.
2: Iya mama.
3: Adam, tolong panggilkan saya Edo. Ada yang ingin saya tanyakan.
4: Baik pak. Do, kamu dipanggil tuh sama Pak Farhan. Kayaknya ada yang ingin ditanyain serius tuh.
0: Aduh, gawat ini. Pasti dia mau menanyakan dana investasi perusahaan.
4: Jangan bilang kalau dana itu kamu gunakan untuk jaminan sebagai depo.
0: Aku pusing. Apa betul Bapak memanggil saya?
3: Mana laporan perkembangan perusahaan kita? Saya cek, banyak dana dari investor yang belum masuk. Kenapa? Kamu yang bertanggung jawab segala dana yang masuk dari para investor. Saya berikan kepercayaan besar sama kamu. Saya harap kamu jujur.
0: Gini Pak, saya bisa jelaskan. Dana investor itu...
3: Halo, ya, Mr. Michael, bagaimana?
5: Bro, 2 bulan lalu, saya sudah investasikan dana saya ke perusahaan sebesar 1,2 miliar melalui anak buahmu yang punya nama si Edo itu. Tapi sampai sekarang, tidak ada kabar yang bagaimana ini.
3: Apa? Baik, Michael, saya akan selesaikan ini secepatnya. Saya kecewa sama kamu. Selama ini kamu adalah orang kepercayaan saya. Ternyata beraninya kamu berbohong dan menggelapkan dana perusahaan ini. Hari ini, kamu saya pecat.
0: Pak, saya bisa jelaskan itu semua, Pak. Semua dana itu akan kembali, Pak. Tolong, Pak, jangan pecat saya.
3: Ah, banyak alasan. Saya tidak mau tahu. Kamu harus ganti rugi dan mengembalikan dana itu.
0: Baik, Pak. Kasih saya waktu untuk mengembalikannya.

0: Intan, buka pintu.
1: Sayang, kenapa pulang cepet?
0: Mana sertifikat rumah kita, Intan? Aku butuh itu.
1: Buat apa? Aku gak akan biarin rumah ini jadi jaminan untuk hutang-hutang kamu.
0: Intan, berikan sertifikat itu. Rumah ini hak saya. Saya juga yang beli rumah ini.
1: Terus, saya ini apa? Boneka buat kamu. Ada keringat saya juga. Saya istri kamu, Edo. Saya punya hak juga untuk mempertahankan rumah ini.
0: Tolong, Intan. Saya sudah tidak punya pilihan lagi selain menjual rumah ini untuk mengembalikan uang perusahaan.
1: Gara-gara judi kamu itu, kan? Semua yang kita dapatkan dengan susah payah lenyap karena kamu. Udah hampir belasan tahun saya bersama kamu. Saya pikir kamu bakal berubah. Saya capek dengan semua ini.
0: Intan, maafkan saya. Kalau tidak rumah ini dijual, saya akan dipecat dan masuk penjara, Intan.
1: Apa? Ya Allah, sayang. Tega sekali kamu menghancurkan rumah keluarga ini. Impian anak-anak kita. Cukup. Saya minta cerai. Saya akan bawa anak-anak ke rumah mama.
0: Intan, tunggu. Aku janji ini yang terakhir. Aku salah, maafkan aku, Intan. Ya Tuhan, ampunilah aku. Semua karena ambisi aku. Semua karena keegoisanku. Aku terjebak judi. Utang di mana-mana. Anak istriku sengsara. Aku sudah salah melangkah. Terlena. Aku pikir aku akan benar-benar akan berhenti di jebakan ini. Ternyata judi kesenangan sesaat yang akan menghancurkan hidupku.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara ini. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja, ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,

0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.

0: Bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi di line WhatsApp. Minta oleh-oleh dari orang yang bepergian, menurut Anda seperti apa? Etis dan wajarkah, atau etis asal tidak memaksa, kurang etis, atau tidak etis sama sekali? Jawabannya dari Kak Wati di Perumnas, etis asal tidak memaksa ya. Terima kasih untuk Kak Wati yang sudah bergabung dan berpendapat bahwa yang paling diperhatikan adalah kalau minta oleh-oleh dari seseorang, etis tetapi tidak memaksa. Terima kasih sudah berpendapat. Di WhatsApp sudah ada yang berpendapat, di Instagram juga ada yang kasih pendapat kalau minta oleh-oleh kepada orang yang bepergian, menurut yang bergabung di Instagram, ini kurang etis ya, kurang etis. Terima kasih sudah bergabung dan kasih pendapatnya terkait dengan minta oleh-oleh dari orang yang bepergian itu kurang etis. Sudah berpendapat di Instagramnya. Terima kasih juga untuk yang bergabung di line Facebook ya. Ada Pirlo, ada Eman Tenis, ada Marta Kulit, ada Dian P. Sesa, ada Aldo Mora, kemudian ada Fintino Brihas, Ina Huna, Lambertus Cema, dan DC Sada. Sudah bergabung, boleh kasih ikutan kasih pendapat, minta oleh-oleh dari orang yang bepergian, itu etis wajar atau etis asal tidak memaksa, kurang etis atau tidak etis. Sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, masih di Kupang sore ini, sampai Kupang malam ini di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya menyapa yang bergabung di line telepon, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasuni.
0: Halo, selamat malam, Mama Miriko.
1: Iya, Kakak.
0: Iya, Mama Miri baru dari mana nih? Oleh-olehnya apa? Bagi dong.
1: Saya tadi menikmati itu sandiwara ya.
0: Iya.
1: Itu juga jadi pelajaran buat kita manusia.
0: Iya. Oke, itu soal judi online ya.
1: Iya.
0: Iya, Mama Mary, kita mau ngobrol nih Mama Mary, dan Mama Mary bisa kasih pendapatnya. Kalau menurut Mama Mary, kalau orang jalan kemana-mana itu kita bisa minta oleh-oleh kok.
1: Bisa ke sini, kalau saya minta saya malu.
0: Kenapa malu Mama? Kan kawan kita juga.
1: Nanti kasih beban dia, ini
0: iya.
1: Uang atau pasang.
0: Betul, kadang-kadang kita perasaan begitu Mama, dia biaya
1: tapi
0: transportasi.
1: Kalau ada orang yang minta saya, Sony saya kasih. Ya, hanya dia mau kasih beta ini sempurna.
0: Karena memang Mama Miri sendiri sungkan untuk minta dari orang lain ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: kalau dia ada yang dia minta di Mama Miri, bajagung goreng.
0: Iya.
1: Tambah lu sebau untuk kau makan ramai-ramai. Tapi kalau ini barang ini terus minta malu.
0: Iya, kalau orang
1: minta di desa bisa kasih.
0: Iya, itu biasanya pertimbangan Mama Mary apa kalau misalnya malu? Oh, selain uang oto pas-pasan tadi.
1: Kurang dengar kayaknya ada yang beri.
0: Iya, apa pertimbangan Mama Mary selain uang oto pas-pas tadi itu apa yang membuat Mama Mary malu untuk minta di orang?
1: Ini keberat begitu kacau.
0: Berat ya.
1: Sampai saya bangga si dia dengan saya mencol ini dia sudah asal selamat sekumpulan.
0: Betul. Cuman. Jangan-jangan misalnya begini, dia jangan sampai ada urus lain hal lagi, kita mesti minta oleh-oleh lagi. Baru begini Mama Mary, oleh-oleh sekarang itu di toko oleh-oleh itu kadang-kadang mahalnya minta ampun gitu.
1: Sudah. Ada yang minta oleh-oleh tapi nanti 5-6 tahun dia datang, dia kan ingat Mama Mary.
0: Iya,
1: kita kasih dia datang, dia ingat kesan. 5-6 tahun dia datang,
0: dia masih ingat. Tapi memang itu salah satu yang bisa buat orang ingat kita ya, oleh-oleh ya Mama Mary ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau memang kita punya waktu, kita bisa bawa kasih orang, tapi kita jangan sampai minta begitu menurut Mama Mary ya.
1: Kalau dia minta makanan jelas saya bawa.
0: Bawa ya.
1: Tapi kalau minta saya agak bar yang ketemu beli di jalan agak mana minta
0: iya.
1: Maaf, jamah
0: rasa karena memang harus selain uang oto pas-pas kita harus ambil waktu khusus itu Mama Mary ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Makasih Mbak Mary.
1: Iya, salam ya untuk semua pendengar.
0: Iya.
1: Yang di TikTok, di WA, di apa-apa.
0: Iya. Baik, baik Mama.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya. Salam, selamat malam Mbak Mary yang sudah kasih pendapat. Kalau menurut Mbak Mary, ya kita mungkin boleh-boleh saja kasih uang, kasih oleh-oleh kepada orang lain. Tapi pantang bagi Mbak Mary untuk minta oleh-oleh karena takut jangan sampai biaya transportasinya malah dia tidak punya begitu, hanya untuk belikan oleh-oleh untuk kita. Nah, memang ada ketentuan bagasi ya. Kalau kita lihat orang yang hobi belanja dan senang pergi ke pasar, boleh kita minta oleh-oleh. Tapi bagi mereka yang memang mempertimbangkan ketentuan bagasi, ya kita harus berhati-hati ya. Berhati-hati karena banyak barang keperluan sendiri. Tidak etis ya kalau teman kita mesti bayar kelebihan bagasi hanya oleh karena oleh-oleh permintaan kita. Nah, dia juga punya kebutuhan lain dalam keluarganya ya. Jadi teman yang bepergian bisa saja sudah dimintai buah tangan oleh keluarganya sendiri. Keluarga dekatnya maka malah sudah mungkin minta bapak pulang atau mama pulang atau kakak pulang, jangan lupa ini. Ditambah lagi dengan permintaan kita. Jadi kebutuhan lain dari keluarganya itu sudah ada dan mereka minta juga. Jadi kalau kita minta lagi itu jadi lebih banyak lagi yang harus dipikirkan untuk dibelikan oleh-olehnya ya. Nah, selain itu orang belum tentu mau belanja tapi ingin menikmati hal-hal yang lainnya, tidak sekedar untuk sekedar belanja-belanja saja. Menguras banyak waktu juga karena memang dia harus pikir kesana, kesini, urus ini, urus itu. Tapi harus menyisakan waktu untuk cari oleh-oleh untuk kita. Kalau memang dia punya waktu yang luang ya oke lah. Tapi kalau dia punya waktu yang sedikit harus mengurus ini dan itu, mungkin kurang etis kalau minta oleh-oleh dari mereka ya. Pendapat Anda boleh disampaikan pendengar sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah masih boleh.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: kembali.
1: Jadi cara ngambil itu anak-anak muda saat ini ya,
2: merawat tren budaya. Ini nih, baru keren.
3: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
2: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
3: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
2: Iya, betul. Jangan pernah ragu
3: menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

Bersatu karena informasi dan inspirasi, pendengar, memang tidak selalu kita punya waktu baik ya. Tapi ada waktu-waktu di mana kita rasa itu bukan waktu baik kita. Ada Good Times dari Eddie Brickell, saya hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Bersatu. Pendengar, jumlah korban tewas akibat banjir dan lahan longsor di Nepal mencapai 623 orang hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air, dan kepolisian Nepal mengkonfirmasi bahwa menemukan 616 jenazah, termasuk 233 jenazah di distrik Chitwan dan juga 158 jenazah akibat banjir dan longsor yang luar biasa di Nepal. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id.

giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jangan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak.
2: Samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2006 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi, Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Lia, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah,
0: krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Per sebulan lah, setiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
0: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini bukan betul. Sama di atas lah.
10: Last bulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tak. Beda untuk apa yang tak cukup.
0: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
11: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya. Kita bagi lah, gratis. Memang daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor. satu, kita pelanggan itu kita kasih semua segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
12: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rintu Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
12: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukaryase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
12: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencegah untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik. Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Bisa mengejar, tentunya ini jika terlalu diimbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasa Raharja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Nirapuli Kiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: R. Oto Iskandar Dineta. Di sekitar daerah tengah kota Bandung, terdapat Jalan Otista atau singkatan dari Jalan Oto Iskandar Dinata. Nama pahlawan tersebut diabadikan menjadi nama jalan, sebab ia adalah pahlawan dari Jawa Barat yang berperan pada kebangkitan bangsa. Ia mempunyai julukan si Jalak Harupat karena dikenal sebagai pejuang dengan kejujuran dan keberaniannya. Oto Iskandar Dinata terkenal sangat berani melawan penjajah di negara ini. Ia dikenal sebagai seorang yang berani dan non-kooperatif terhadap kebijakan Belanda. Diperkirakan pada tanggal 20 Desember 1945, Oto dihabisi di Pantai Mau, Banten.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

Selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyiapkan bantuan beasiswa selama satu semester bagi mahasiswa yang terdampak bencana di NTT. Brian mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pendataan mahasiswa terdampak bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti dan para rektor perguruan tinggi di wilayah bencana. Dan kata Brian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari Jumat kemarin bahwa pihaknya akan memberikan beasiswa untuk kali pertama. Diberikan satu semester untuk mengurangi beban mereka. Dan dia mengatakan jumlah penerimaan bantuan masih dapat bertambah. Penerima bantuan masih dapat bertambah apabila hasil pendataan menunjukkan lebih banyak mahasiswa yang terdampak. Brian menjelaskan pemberian beasiswa tersebut menjadi langkah awal pemerintah untuk meringankan beban mahasiswa yang terdampak bencana, termasuk dalam memenuhi kewajiban biaya pendidikan mereka.

0: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang-kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih

Pendengar Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 89.618 rumah rusak pada 7 kabupaten pasca gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyatakan jumlah tersebut masih perlu diverifikasi dan divalidasi. Dari data per Sabtu 29 Agustus 2026, dari total 89.618 rumah rusak, ada 26.000 yang mengalami rusak berat. Kemudian ada 20.000 tercatat mengalami rusak sedang, sementara 42.000 mengalami

0: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
1: Waduh, luka apa ibu guru?
0: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
2: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk. Kami marah, tapi jarang memberi contoh.
0: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
3: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah

0: Jessica. Bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong. Terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
1: Terlalu lebay dong Johnny. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

Baru satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, sudah pukul 21 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita ke informasi selanjutnya untuk malam hari ini. Sekali lagi informasi dari BNPB yang menyebutkan korban meninggal dunia untuk gempa di NTT. Sampai dengan saat ini tetap 111 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa ada 111 orang hingga hari ke-15 penanganan. Dari laporan, angka ini tidak bertambah dibanding hari sebelumnya berdasarkan perkembangan penanganan hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Perton Panjaitan bahwa gempa susulan masih terjadi setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selain itu, dia juga mengungkapkan jumlah pengunjung mengalami penambahan setelah pembaruan dan juga validasi data dilakukan di Kabupaten Ngada. Berton menyebut penambahan tersebut mencapai 16.394 orang, sehingga total pengungsi kini menjadi 192.303 orang. Menurutnya, perubahan ini terjadi karena data sebelumnya dinilai belum cukup mutakhir dan valid, sehingga proses validasi dilakukan untuk memastikan jumlah pengungsi terpusat maupun mandiri menjadi lebih akurat. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. BNPB menyebutkan korban meninggal gempa NTT tetap 111 orang.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, ya? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sudah bisa makan, karena sudah ada makanan, na.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony dan juga rekan Ben malam hari ini temani Anda pendengar di Ruang Rindu untuk edisi 29 Agustus 2026. Saatnya untuk Anda bisa dengarkan dan juga ikut bergabung untuk menyanyi ya. Kalau Anda ingin bergabung untuk karaoke boleh saja. Ada dua lagu yang disiapkan. Yang pertama Hati Yang Luka, yang berikutnya ada Mungkin Lebih Baik Begini. Jadi dua lagu ini yang bisa Anda nyanyikan malam hari ini pendengar. Bisa bergabung di line telepon di 0380-825-444 dan di 0380-843-1152 atau juga boleh di 0811-3820-9440 sampai di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Dan yang mau bergabung sekali lagi boleh di 0380-825-444 atau boleh di 0380-843-1152 atau boleh di 0811-3820-9440. Lagu yang bisa dinyanyikan Hati Yang Luka, kemudian ada dari Betaria Sonata ya, kemudian ada Pance Pondak dengan Mungkin Lebih Baik Begini. Yang mau menyapa saja juga boleh ya di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Selamat malam, halo.
5: Salam, selamat malam Kak Sony.
4: Salam, selamat malam Ibu Dewi. Bagaimana Ibu?
5: Kak Sony mah volume suara.
4: Kok ke mana? Atau harus ganti kok? Atau Ibu siapa begitu ya? Iya, kabar baik Ibu Dewi.
5: Kabarnya puji Tuhan baik-baik seperti Kak Sony di studio.
4: Baik, sudah. Ibu Dewi mau nyanyi kok atau mau menyapa saja kok boleh juga.
5: Menyanyi sah.
4: Ibu Dewi menyanyi. Ibu Dewi menyanyi yang mana? Yang hati yang luka.
5: Hati yang luka.
4: Hati yang luka. Aduh, kenapa sampai dikasih luka itu hati? Ada masalah?
5: Lagu
4: saja. Oke, disiapkan lagunya Betaria Sonata, Hati yang Luka. Ini dia. Mudah-mudahan ini dia punya nada ini pas, Ibu Dewi.
5: Iya.
4: Kalau soalnya pas juga harus kasih tinggi. Naik di kursi supaya lebih tinggi lah di nada toh.
5: Aduh, kasih ini jangan.
4: Apa bisa ini? Mungkin bisa Ibu Dewi?
5: Ya.
4: Berulang kali, bisa ya?

0: Ini luka betul-betul kok atau ke mana?
1: Ya.
0: Ini luka betul-betul kok atau ke mana?
1: Sontak.
0: Lanjut kah Ibu Dewi?
1: Ya.
0: Oke. Okay.

0: Itu bukan suratan. Tegang itu bukan. Ini yang kedua nih. Mungkin
1: ini nih lebih baik
0: agar
1: kau pulang.

0: Pokoknya lah buka puasa.
1: Su mantap sekali.
0: Tapi boleh salam
1: buka puasa. Boleh, boleh, boleh. Silakan Ibu Dewi.
0: Salam yang pertama buat Kesoni bersama siapa di studio?
1: Dengan Kak Ben, dengan Kak Ben.
0: Ya, salam buat Kakak Ben dan juga Kakak Sarah.
1: Ya.
0: Iya, Toh Fungki.
1: Iya.
0: Dan buat Mabesi Manuta Pen. Maksudan yeah. Cikumana kalau pantau nagabung dengan Mbak Natalia di Tuli-Tuli dan Mbak Ria di Jakarta.
1: Iya.
0: Yeah. Buat anak desa juga.
1: Anak desa, harus menyanyi. Pokoknya harus nyanyi. Pokoknya Bob tuh harus menyanyi di malam.
0: Opa Miller juga tadi malam mau menyanyi. Jadi kalau Opa kalau pantau nagabung, Opa
1: nah, itu cuma gabung.
0: Lalu banyak Opa. Buat yeah. Murid sekolah rakyat semua selamat malam. Opa yeah. Emi di Tilong.
1: Ya. Yeah.
0: Babu itu satu veto dan buat semua sekasuni.
1: Ya. Yeah. Oke.
0: Okay. Biasa buat Pak yang di samping sementara Pak.
1: Tadi co duit baik.
0: Kenapa mau?
1: Iya, baik.
0: Buat kasuni makasih salam.
1: Ya, salam. Terima kasih untuk Ibu Dewi dan Pak di samping katanya yang malam hari ini bergabung. Pak mendampingi Sako, nanti besok Pak Jum harus nyanyi duet, mantap itu. Penelpon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kak Soni.
1: Selamat malam Bapak, bagaimana Bapak putus?
2: Kita bisa salam-salam kok.
1: Salam-salam boleh.
2: Salam untuk Jona.
1: Ya.
2: Ibu Estau.
1: Ya.
2: Mbak Alisa, Mbak Jesse, Mbak Wati, ya. Bung Wiler, UPMI. Bung Endang, Mamberi, ada Bung Ferry Soe,
1: yeah.
2: Ibu Natalia, Natalia Rote, ada Bu Papa, APL, Bapak Asher, Ibu Puja, Silia, Ayu, Ibu yeah. Betsy, Bung Andi, ada apa lagi? Yang itu betul siapa? Bung Krispati,
1: yeah.
2: Mbak Ima, dan semua saya.
1: Iya.
2: Makasih, mas malam.
1: Makasih. Iya.
2: Bunyinya bagus juga.
1: Oh iya, baik. Terima kasih, selamat malam Pak Butus dari Fatu Veto tadi sudah bergabung. Boleh menyapa saja, boleh. Tidak menyanyi juga tidak apa-apa. Yang mau menyanyi boleh, ada dua lagu. Lagunya malam hari ini ada Hati Yang Luka, kemudian ada Mungkin Lebih Baik Begini. Ya, Hati Yang Lukanya ada suara wanitanya juga, boleh nanti dicoba. Ya, yang mau bergabung 0380825444 dan 0380843 1152. Mungkin Anda masih sempat dengar dan suka lagu ini kah? Saya hadirkan untuk Anda malam ini.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

0: Ya, lagu Hilang Permataku diciptakan Is Haryanto, dipopulerkan juga ulang oleh Yuni Shara, dan mengisahkan kekecewaan mendalam terhadap pasangan yang menyimpan kenyataan pahit ya. Wah, kayaknya lagunya malam hari ini ada hidup sunyi, ada pahit, ada hilang permataku. Tapi ada lagu-lagu lain kok yang bisa Anda simak sampai pukul 23. Dan boleh gabung malam hari ini pendengar di line telepon di 0380-8254-44, 0380-8431-152, dan di 0811-3820-9440. Mas Eda Rani berpisah di Sinkarolus, kemudian ada Tinggi Gunung Seribu Janji dari Bob Tutupoli, kemudian Tak Kusangka dari Benny Panjaitan, Surat Undangan dari Mayangela, ada Teringat Selalu dari Rani, Si Jago Mogok dari Indah Andra Andarini, ini yang lebih baru, kemudian ada Virgo dari Al Rizal, ya ciptaan dari Is Haryanto ya. Dan selain menyanyi, selain itu ada dua lagu yang disiapkan untuk Anda nyanyikan kalau memang pengen mengasah suara malam hari ini. Ada Hati Yang Luka, kemudian ada Mungkin Lebih Baik Begini. Jadi dua lagu ini bisa Anda pilih untuk dinyanyikan di karaoke malam ini kalau Anda ingin berkaraoke. Tapi yang tidak mau karaoke dan bisa menyimak serta menyapa saja juga boleh. Waktu kita masih 1 jam lebih ke depannya sampai di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Kita beralih ke Hilang Permataku ke Rani. Belum waktunya berpisah, tapi lagu dari Rani Berpisah di Sinkarolus saya hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oh, sebelum Rani, ini ada yang bergabung di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Kabar baik. Dengan siapa di

0: ada yang kedua buat saya tadi.
1: Oh iya, boleh Bapak, boleh, boleh. Ya.
0: Bisa menyanyi suara suara.
1: Biasanya ada yang bagus-bagus suaranya juga orang ini, Bapak. Saya dengar orang kalau menyanyi di lapangan tuh kadang-kadang ada orang nyanyi di lapangan ya, Bapak ya.
0: Bakat memang yang menyanyi-nyanyi.
1: Baik, silakan Bapak.
0: Iya, nanti diputarkan lagu yang kedua.
1: Baik, baik Bapak.
0: Hanya salam tahantat. Tapi tidak disebutkan namanya sama apa ya?
1: Boleh, boleh, tidak.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya. Ya. Sehat-sehat Bapak Domi. Ya.
0: Oke, ya. Ini Jalan Sudirman Waikabubak ya.
1: Jalan Sudirman Waikabubak ya.
0: Jauh dari Jalan Melada.
1: Lumayan jauh Melada dari Jalan.
0: Jalan Sudirman.
1: Iya, iya. Ya. Baik.
0: Salam-salam saya buat keluarga kalau sempat dengar suara dari Sumba.
1: Iya.
0: Nanti mereka ikut bergabung loh.
1: Baik, Bapak.
0: Nanti salam buat semua.
1: Iya.
0: Yang sudah bergabung, yang sudah mendahului.
1: Ya.
0: Daging Botus, Miller, itu terlalu asik-asik kalau saya dengar.
1: Iya, iya, iya. Bersemangat, bersemangat itu.
0: Ya. Oke. Okay. Salam-salam buat keluarga.
1: Ya.
0: Harus di Opura.
1: Ya.
0: Di Kelapa Lima.
1: Ya.
0: Di Merauke. Di Ambon Masoi.
1: Iya.
0: Ya. Jadi kalau dengar suara dari Sumba, woi ini orang Sumba ini woi, tapi kita sama juga bergabung mereka bilang nanti.
1: Iya.
0: Ya. Oke, salam buat Tony, buat semua yang penyiar-penyiar yang sangat cantik itu yang.
1: Iya.
0: Yang sering pilek itu, saya pernah kasih tahu obat itu.
1: Mbak Vero ya.
0: Ya. Ya. Saya kasih tahu obat dia itu.
1: Iya, saya dengar itu Bapak kasih tahu obat ke dia tuh. Iya.
0: Masih kapan malam itu saya masih dengar.
1: Masih suara. Dengar suaranya sama pilek ya.
0: Ya. Oke, mungkin itu saya Bu Sony.
1: Makasih Bapak Domi. Terima kasih untuk Bapak Domi dari Sumba Barat, Jalan Sudirman kata Bapak Domi ya. Sudah bergabung malam ini. Kadang-kadang ada yang suka nyanyi-nyanyi juga. Saya kalau Sabtu pagi itu biasanya jalan pagi Bapak Domi di Gelora pada Eweta. Jalan keluar sedikit dari Malada ke Gelora pada Eweta dan jalan pagi 10 kali saja keliling lapangan itu biasa saya jalan pagi. Dulu. Dari Malada ke situ Bapak. Terima kasih dari Sumba Barat sudah bergabung Bapak Domi malam hari ini. Dan yang mau bergabung lagi masih boleh 0380825444 dan 0380843 1152. Tadi Pak Domi minta lagu yang kedua ya. Oke, lagu yang keduanya Tinggi Gunung Seribu Janji. Tapi saya dahulukan dulu Rani Berpisah di Sinkarolus. Sebelumnya ini ada yang bergabung di line telepon sebelum saya terlambat untuk putar lagu. Kayaknya kalau tidak diangkat bisa terlambat. Lagunya sudah diputar. Halo.
2: Selamat malam, Pak Sony.
1: Iya, selamat malam. Kaget saya ini.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Ya.
2: Lagu.
1: Selamat malam Minggu, Ibu Natalia kabar baik. Kalau Ibu Natalia membedakan malam Minggu dengan malam-malam yang lain atau sama saja Ibu Natalia?
2: Lain dong kalau malam Minggu.
1: Lain ya.
2: Kalau malam Minggu biasa kalau kita di toli-toli pingin naik di RRI.
1: Oh iya. Iya. Tapi kalau malam Minggu, malam Minggu lebih banyak begadang apa bagaimana?
2: Oh tadi sudah dari jalan-jalan.
1: Sudah dijadi jalan-jalan ya.
2: Apa itu sarapan? Sudah habis keluar, Bang Sony sudah.
1: Iya.
2: Baru pulang ini.
1: Minuman anak muda sekarang ini macam-macam namanya macam-macam ya, Ibu Natalia.
2: Oh memang.
1: Iya, ada matcha lah, apalah gitu ya. Minuman anak muda, boba lah, apalah gitu. Minum

0: Zaman orang dulu ya air putih saja toh.
1: Paling banyak Pak Sony.
0: Iya.
1: Kalau malam-malam minggu begini anak muda paling banyak di luar. Kalau orang ini setua-tua sudah diam-diam di rumah sudah.
0: Iya, nanti kalau di luar encok asam uratnya kambuh repot sudah ya.
1: Oh memang asam urat lah. Nanti apalah.
0: Rematik.
1: Kolesterol.
0: tapi jangan salah Ibu Natalia, sekarang ini banyak anak muda yang ini juga yang kolesterolnya masih muda-muda karena sudah itu, kolesterol jantung lah itu.
1: Kan makanannya juga mereka
0: betul.
1: Mereka tak jaga,
0: betul. Selain makan tidak dijaga, makanan, mungkin geraknya juga
1: lemak,
0: sudah.
1: Lemak itu bikin kolesterol, Bang Sony.
0: Betul. Iya.
1: Saya takut kalau makan berminyak-minyak, lebih baik beri makan yang apa bening-bening.
0: Iya. Tapi sesekali juga perlulah ada makannya yang begitu.
1: Iya, perlu.
0: Perlu, kita juga harus, butuh.
1: Tapi jangan selalu juga.
0: Jangan selalu juga, ya. Itu
1: iya, pokoknya sekarang harus jaga kesehatan. Iya.
0: Musim pengucapan baru. Musim pengucapan baru orang makan banyak ya Ibu Natalia.
1: Makan babi.
0: Hati yang luka atau mungkin lebih baik begini atau salam saja.
1: Salam juga Bang Sony, soalnya delay kalau nyanyi.
0: Oh iya, oke. Betul kalau pakai 825 ya, ini delay. Iya. Boleh, silakan Ibu Natalia ya.
1: Delay.
0: Iya, iya.
1: DP salam juga mau yang pertama ya buat Mama Ima, selamat malam.
0: Iya.
1: Ada Mama Susan, ada Mama Glenn, ada Opa Emi bersama Oma ya, ada Pak Ferry bersama Ibu Utri, ada Putra Tengah, Bung Valdes, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Haris, Bung Endang, terus ada Kakak Diona juga ya, Kakak Dewi. Pokoknya sama-sama sudah ya.
0: Baik.
1: Yang lagi monitor yang sudah siap-siap menyanyi, silahkan. Biar saya pantau aja dari Palu. Soalnya kalau mau nyanyi Bang Sony.
0: Iya, kadang-kadang delay. Iya, delay.
1: Nggak ikut-ikut musik. Nanti satu kali saya mau menyanyi di studio aja.
0: Langsung ya, boleh.
1: Langsung ke Kupang di tempatnya langsung. Jadi enak menyanyi.
0: Iya,
1: kalau di Jawa begini susah.
0: Iya.
1: Iya ya Bang Sony.
0: Baik.
1: Semua saja salam
0: ya.
1: Ya. Kompak selalu Bang Sony, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Ya. Baik buat Bang Sony dan keluarga di rumah.
0: Ya.
1: Makasih Bang Sony.
0: Makasih. Selamat malam Ibu Natalia yang bergabung dari Toli. Boleh kok kalau hanya menyapa saja juga. Selamat malam Burung Rindu.
2: Halo, selamat malam Burung Rindu.
0: Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Ellen di Malalayang Manado.
0: Bunda Ellen dari Malalayang Manado. Bunda Ellen malam hari ini bergabung. Iya, Bunda Ellen, gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan, sehat bersuka cita.
0: Iya.
2: Bung Sony bagaimana dan di sana?
0: Kabar baik, Bunda Ellen. Saya jadi ingat kawan saya di Malalayang itu namanya siapa ya? Marganya Rumpesak, lupa saya.
2: Di Malalayang di mananya? Malalayang Barat, ada Malalayang Timur.
0: Jauh ya. Mungkin beda-beda tuh tempatnya, tapi ya sudahlah. Iya. Bunda Ellen malam hari ini.
2: Ellen.
0: Ya. Bunda Ellen malam hari ini mau nyanyi lagu apa? Mau nyanyi atau mau salam saja? Kadang-kadang di telepon kadang-kadang delay Bunda Ellen.
2: Iya, entah enggak seiring sejalan.
0: Enggak seiring sejalan, iya. Jadi boleh hanya menyapa saja boleh, silakan Bunda.
2: Kalau Bung Sony saya panggil Bung Sony enggak apa-apa tuh?
0: Tidak apa-apa, mau panggil ini apa juga boleh, asal jangan panggil almarhum saja.
2: Kalau orang Kupang laki-laki dipanggil apa?
0: Dipanggil ya boleh bung lah, boleh kakak, boleh apa, boleh lah ya.
2: Oh berarti
0: iya.
2: Bung saja ya, lebih
0: iya,
2: lebih
0: boleh
2: akrab ya.
0: Lebih
2: kalau kakak kan
0: Indonesia
2: mungkin
0: ya.
2: Saya lebih tua dari apa
0: iya,
2: ya,
0: betul
2: dari
0: betul
2: Bung Soni.
0: Iya,
2: jadi kalau
0: betul
2: panggil kakak nggak cocok.
0: Betul.
2: Bung aja.
0: Ya,
2: Bung
0: ya.
2: Soni salam kenal ya.
0: Salam kenal Bunda. Ya, terima kasih. Ini kali pertama bergabung di Kupang apa bagaimana Bunda Er?
2: Oh, di Kupang sudah dua kali
0: sudah
2: sama Nona Vero.
0: Kali.
2: Ya, Nona Vero bilang betul. Ini malam ini dia tugas katanya.
0: Oh.
2: Ternyata Bung Vero.
0: Iya. Soni yang tugas malam ini Bunda Ellen. Ya.
2: Iya, enggak apa-apa. Nanti mungkin dia monitor.
0: Dia
2: setidaknya
0: monitor.
2: Saya bilang kan saya mau gabung malam minggu.
0: Iya.
2: Saya tepati janji.
0: Tepati janji. Iya.
2: Komitmen ceritanya toh.
0: Iya, betul. Nanti kalau tidak ditepati janji, malam tidur mimpi dikejar ular itu Bunda Ellen.
2: Jangan dong.
0: Iya. Silakan Bunda.
2: Oke, salam pertama buat Bung Soni. Terima kasih sudah terima.
0: Terima kasih Bunda juga Ellen, Bunda Ellen sudah bergabung.
2: Semoga selalu sehat, tetap semangat, sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Iya, amin.
2: Salam yang baru tadi ada Bunda Christine Natali yang ada di Palu, belum pulang ke Toli dia.
0: Iya, belum.
2: Salam kasih, diberkati bersama keluarga. Ada Pak Putra Tengah di Sapak, ada Bang Lei di Kaltara.
0: Iya.
2: Ada Ma Ima di Maumere ya?
0: Iya betul, Ma Ima di Maumere.
2: Ma Ima di Maumere, selamat malam.
0: Iya.
2: Ada yang kemarin siang saya siang ya, ada Ma Mary ada tiga.
0: Betul, Ma Mary ada tiga.
2: Waktu sama request and sharing itu,
0: salah kenal ya.
2: Nggak tahu di mana-mana semua, tiga-tiganya
0: Ma Mary. Nama tempatnya beda-beda, ya. Iya.
2: Masuk sama Linda ya apa?
0: Iya betul. Betul Linda, Linda.
2: Request itu.
0: Iya.
2: Yang topiknya hari Power Rangers.
0: Iya.
2: Saya mau masuk tapi nggak dapat susah kalau kalau siang kayaknya susah.
0: Siang agak susah ya.
2: Iya kalau malam kayaknya saya lebih hoki malam kalau
0: lebih hoki. Iya.
2: Salam kenal ya buat ketiga Ma Mary di alamatnya masing-masing dari Bunda Ellen di Malalayang, Manado.
0: Ya.
2: Dan semua pendengar setia Radio Pro 1 Kupang di mana saja berada.
0: Ya.
2: Salam kenal, selamat malam, salam sehat, salam kasih. Diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Amin.
2: Untuk Bung Soni,
0: terima kasih. Terima kasih selamat Bunda Ellen. Iya.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Terima kasih. Selamat malam Bunda Ellen dari Malalayang, Manado. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di line telepon 0380-825-444 ya. Sudah 22 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Orang berikut ini tadi dari Sulawesi Utara. Ini orang dari mana utara nih? Halo.
3: Selatan.
0: Selatan kok?
3: Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi atau Sulamanda? Mama Jesse dari Lelogama, bagaimana Mama Jesse?
3: Dari Ampuang Selatan.
0: Ampuang Selatan. Lelogama itu Ampuang Selatan ya, Mama Jesse ya?
3: Iya.
0: Oh iya. Kalau ke utara itu di mana?
3: Ampuang Utara itu di Naik Liu.
0: Naik Liu ya? Itu jalannya jauh sekali tuh, Mama. Mama Jisi harus langgar kali banyak itu ya.
3: Iya, betul sekali.
0: Mama Jisi sampai sana kok?
3: Belum.
0: Itu orang Amfoang sa belum sampai di Amfoang Utara sana makotong mau pergi sampai di Amfoang tuh ke mana?
3: Datang satu di Amfoang Selatan, kalau di Amfoang Utara nadu. Itu oleh ada keperluan ada di sana ya jalan.
0: Iya, mesti cari
3: orang nikah.
0: Iya, nikah juga jauh sekali sampai di Amfoang. Tapi soal apa-apa namanya juga.
3: Halo.
0: Namanya juga.
3: Anak Amenona dari Amfoang Utara harus jalan.
0: Harus jalan nih, harus jalan.
3: Anak mantu toh.
0: Anak mantu dari Amfoang Utara.
3: Oh, datang sudah.
0: Mama Jessy dari Ampoang Selatan. Ini malam mau nyanyi kok atau mau ini?
3: Ini malam mau menyanyi.
0: Mau menyanyi kok?
3: Ini ada batuk pilek.
0: Oh, batuk pilek betul. Suara agak sedikit beda nih Mama Jessy.
3: Iya.
0: Iya.
3: Minggu depan sabar Mama Jessy.
0: Minggu depan kok. Nah, silakan menyapa-sapa ini
3: menyanyi.
0: Malam kok.
3: Kalau malam ini menyanyi lagu.
0: Lagunya ada hati yang luka. Kemudian ada mungkin lebih baik begini.
3: Mungkin lebih baik begini.
0: Ah, itu bagus tuh. Bagus, suara bagus tuh. Nah. Maksudnya mungkin lebih baik flu begitu kok.
3: Iya.
0: Iya. Oke deh. Kalau mau menyapa juga boleh atau mau menyanyi?
3: Tunggu kita lihat itu lagu di mana.
0: Di mana? Catatan itu klatar di mana kok?
3: Ada tulis nah.
0: Ada tulis nah.
3: Iya.
0: Boleh.
3: Oke. Sabar kalau ada nyanyi tidak ada ya tidak usah.
0: Boleh. Beta putar tahan-tahan.
3: Nah, putar tahan.
0: Bisa.
3: Ya.
0: Ah.
3: Sudah.
0: Pas kok. Mungkin lebih baik. Atau terlalu rendah.
3: Kalau balik yang lain agak pantas.
0: Iya. Oke, boleh.

0: Bagaimana?
1: Bebas dosanya.
0: Oh iya iya iya. Boleh boleh boleh boleh Mama Jessy. Tidak apa-apa.
1: Oke boleh. Deh, begitu sudah.
0: Begitu sudah.
1: Karena ya. Ini nanti kita mau nyanyi, kau tunggu ini Bung Tony baca nanti kita tunggu bisa.
0: Pokoknya minggu depan malam mesti nyanyi 4 lagu ya.
1: Oke, oke,
0: oke. Silakan Mbak Jessy.
1: Buat Kak Sony, Kak Sony siapa di studio?
0: Dengan Kak Ben.
1: Oh iya, Kak Ben. Semangat dalam siarannya.
0: Terima kasih. Iya.
1: Tadi Mama Ellen kok?
0: Bunda ya, Ellen. Bunda Ellen, Bunda Ellen.
1: Salam kenal. Mama Madi di Semarang. Kak Susan Marian, Kak Diona, Kak ya. Buster, Bu Dinda, Bunda Ima. Opa ini, Kak Emi Biro, kita kasih juga Bapak Endang.
0: Iya.
1: Selamat malam, salam sehat buat semua. Terima kasih Salom.
0: Terima kasih Salom. Terima kasih untuk Mama Jessy dari Lelogama, Ampoang Selatan. Telepon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan
2: malam,
0: siapa?
2: Malam kakak ganteng.
0: Dengan siapa Mama cantik?
2: Sama Bunda.
0: Bunda yang baju ungu itu malam foto-foto kok. Ketong lihat nih, Mam tua Sony no, dek memang ketong ini ketua ada bateria-bateria. Bunda, Bunda, Bunda.
2: Berasa, kan be ajak Mameri, tapi Mameri bilang ini Kak Sony ada nyiar, jadi jangan iya. Diganggu.
0: Ison dia, kok kita ada melalui, kok bilang ini artis apa namanya wartawan foto-foto dari belakang sampai depan nih.
2: Aduh Tuhan di dalam juga bisa lihat kita di luar nih, parah waktu.
0: Bisa lihat tak?
2: Kan ada siaran.
0: Siaran justru tutup mata. Siaran tutup mata nih Sony ada. Orang siaran sambil buka mata lihat. Meluti-luti orang di luar dong nih. Ada pakai baju ungu dan celana putih.
2: Kan Kak Sony lagi asik nyiar. Jadi kita gak mau ganggu
0: Sonde,
2: gitu
0: ya.
2: Okay. Kan gak enak kalau diganggu.
0: Sonde, santai ya.
2: Oke deh.
0: Kabar baik
2: aku
0: Bunda.
2: Boleh,
0: silahkan.
2: Oke, yang pertama untuk Kak Sony, mat malam. Terus Mameri Detan, Mama Rian, Edulake, Mama Glenn, Kak Emilino, Kak Evan, Mamei, Bapak Paul, lalu Mama Sandi, Kak Pinky, terus buat Narcisa yang ada di Venun, Amarasi, lalu Mak Nona sama Ama Benja, Mameri Latif, Bapak Abdul, Mak Nona, Opa Emi, Bapak Hermindo, lalu Paman Randi, Bibi Salma, Mak Marlin, Bapak Charles Kotobes, Mak Harlan Lelo Boko, Mak Francine Fokoko, Mak Jaisi sama Oma Amni Fubureni di Lelo Gama, lalu ada Kak Joy sama Alina Fatuleu, Bung John Takari, Bung Ferry Kampung Aman, lalu Kak Ferdi di Merdeka, Bung Dani Fatululi, Mbak Natalia Petoli, salam kenal buat Bunda Ellen.
0: Bunda Ellen, betul.
2: Mbak Irma di Maumere, Bang Bujan juga di Maumere, Mbak Freddy sama Mbak Utri, Mbak Naria Jakarta, Ayu Mas Sohid, Mbak Nat, Mbak Dinda, Teh Dinda di Bogor, Diona Oisapa dan semua yang lagi pantau aja.
0: Iya.
2: Oke, untuk Kak Sony, mat malam, mat bertugas. Sukses selalu dan selalu diberkati
0: Amin.
2: Tuhan.
0: Oke, dadah. Terima kasih untuk Bunda, Bunda Asmi dari Ernona. Terima kasih sudah bergabung. Pada telepon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Dengan siapa di mana?
3: Bung Herman, NBD.
0: Kak, Bung Herman.
3: Iya.
0: Di NBD. Kemana kabar, Bung Herman? Ini
3: Tuhan, Kak.
0: Kayaknya 724 tahun yang lalu, beta sudah dengerin suara, nah.
3: Makanya masuknya begitu, sedih-sedih
0: iya. Ya. 724 tahun lalu, nah. Kermana, nah, iya. Saya dengar suara.
3: Kan itu kalau tahunya Tuhan baru satu hari, belum sampai satu hari.
4: Karena mesti 1000 dulu, seribu dulu.
3: Seribu dulu nah.
4: Itu sudah, belum satu hari pas. Kabar baik Bung Herman di NBD.
3: Ya, gitu,
4: baik, sudah. Silakan Bung Herman malam ini mau menyapa siapa?
3: Lagu apa ya, Kai?
4: Mau nyanyi atau mau menyapa sambil dengar lagu-lagu?
3: Nyanyi-nyanyi kalau bisa.
4: Nyanyi kalau bisa. Hati yang luka dengan mungkin lebih baik begini, dua nih.
3: Oh, mungkin lebih baik.
4: Mungkin lebih baik, boleh?
3: Wah, tetap ada wanita, Kak?
4: Pria nih.
3: Siapa yang ada wanita, Kak?
4: Yang siapa? Wanita, kok.
3: Oh, yang ada wanita.
4: Nada wanita. Oh ya, Bung Herman lebih suka suara tinggi ya.
3: Kebetulan
4: memang di memang punya punya suara yang ya ini
3: juga.
4: Memang
3: okay. Ini bukan suara emas, ini suara kaleng-kaleng ini.
4: Kemana Bung Herman?
3: Ini bukan suara emas, ini suara kaleng-kaleng ini.
4: Bukan ini memang suara yang itu mau bilang kaleng Juson dia, Sun boleh ya, bilang kaleng.
3: Ada emas, ada perak, ada besi, ada kaleng-kaleng.
4: Sound deh. Pokoknya ini beta yakin ini bukan kaleng-kaleng nih. Mungkin lebih baik begini suara wanita Oke, kita coba. Mudah-mudahan ini pas di Bung Herman. Okay. Pas kok kira-kira sound deh.
3: Yap. Coba. Pas tidak pas pasti harus kasih pas sudah.
4: Mau tidak mau. Pas kok Bung Herman?
3: Oke.

0: Masih satu kali lagi, Bung Herman, boleh, kita boleh lanjut lagi.
1: Mulai dari mana, Kristal, guys?
0: Iya.
1: Mulai dari mana, Kristal?
0: Iya.

0: Namanya Su. Namanya Su dari hati. Jadi kalau hati ya, bilang Son le, boleh cari lah. Jadi Son boleh memang Su Bung Herman.
1: Alis kali Su sakit lah sekarang.
0: Hati na.
1: Oke. Oke, baik, salam-salam ya, untuk yang boleh. Sudah lewat.
0: Ya.
1: Nah, tetap semangat, berkat juga. Sebentar pulang hati-hati ya.
0: Ya, makasih Bung Herman. Ya.
1: Dan berkati semuanya.
0: Terima kasih, sama-sama. Salam. Terima kasih untuk Bung Herman dari NBD sudah bergabung malam hari ini di 0380843 8254444. Terlalu mantap suaranya. Terima kasih sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu. Kayaknya masih bersemangat lagi untuk bergabung penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ini artis satu lagi ini. Dari mana kok ini artis?
2: Dari Rote.
0: Artis dari Rote nih. Dari dengan Kak
2: Emi, Kak.
0: Emi dari Rote. Ke mana Kak Emi? Mau nyanyi atau mau salam saja kok?
2: Ini mau nyanyi Kak, Merah Menahan Benci.
0: Yang lagu yang ada hati yang luka atau panci pondak, mungkin hati ini luka. Tapi mau coba yang Merah Menahan Benci kok.
2: Ini, oh iya. Kalau panci pondak dari itu lagu apa ya Kak? Kalau boleh tahu.
0: Pancenya yang ada ini ada lagunya. Mungkin lebih baik begini. Tapi kalau kakak mau mencoba yang Merah Menahan Benci, yang nada wanita juga boleh. Atau yang mana?
2: Merah Menahan Benci, kakak.
0: Merah Menahan Benci. Tapi kakak Emi hafal kok?
2: Iya.
0: Oke, kita coba yang Merah Menahan Benci ya kakak Emi. Mudah-mudahan nanti bisa. Oke. Ini toh kakak Emi?
2: Iya.
0: Pas toh.

0: penggunaan burka.
1: Mantap.
0: Untuk kamu, sayangku padaku,
1: semua

0: IKM Engkau.
1: Engkau.

0: manusia insan.
1: Pergi
0: dan kirlaka
1: dari kopi.

0: itu suruh dia pergi sudah jauh-jauh kok, Kak Emmy.
1: Itu suka. Makasih, Mbak.
0: Makasih, Mbak. Iya. La umat la lole. Terima kasih untuk Kakak Emmy dari Rote. Makasih, Mbak Uk, sudah bergabung ya. Kak Emmy dari Rote. 0380825444, 0380843112, atau 0811382094440. Boleh saling menyapa saja juga boleh ya. Boleh menyapa, salam-salam juga boleh. Masih ada beberapa menit lagi sampai di jam 11 malam untuk malam hari ini. Oh ya, tadi dua lagu yang dipilih diprioritaskan ke lagu yang keduanya ya. Karena memang tadi dipilih lagu yang kedua dari Pak Domi tadi ya. Ini dia, Bob Tutupoli, Tinggi Gunung.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

0: Lagu dari Maya Angela dengan Surat Undangan sudah saya hadirkan untuk Anda yang masih bersama di Ruang Rindu 29 Agustus 2026. Beberapa lagu lagi masih bisa Anda simak pendengar sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan masih boleh untuk Anda ingin bergabung di 0380-825-444 dan 0380-843-1152 untuk menyapa juga boleh ya. Beberapa menit lagi di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saya menyapa penelpon berikut, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, iya.
1: Apa kabar Kak Soni?
0: Kabar baik, Kakak Wati dari mana ini?
1: Sekarang di Bekasi, Jalan Gang.
0: Oh iya, lumayan keliling-keliling ya. Iya, memang.
1: Saya saingan sama Ibu Natalia.
0: Iya, bagus itu malah. Karena
1: saya mau ke Palu, Gepeng.
0: Ah, jangan, jangan, jangan. Kalau Bekasi apa ya? Kalau Bekasi sen pakai gepeng-gepeng lah.
1: Bekasi.
0: Oh iya ya, Nana Betteri masuk. Ini yang dikasih ini apa nih? Apa namanya? Uang
1: oleh-oleh.
0: Bete sana minta, cuma ya kalau dikasih juga bete sana tolak.
1: Nah, iya,
0: iya. Iya, Kak Wati.
1: Sama
0: Besti sudah apa-apa. Iya, Kak Wati. Gimana?
1: Sana Gang, insyaallah.
0: Iya, oke. Okay.
1: Lagunya Sony pilih ya.
0: Lagunya iya, iya betul.
1: Lagunya bagus semua.
0: Iya.
1: Titip salam aja.
0: Silakan, silakan. Nah, Kak Wati. Saya dengan Kak Ben malam ini.
1: Kak Ben, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Hati-hati. Titip salam buat yang sudah-sudah lewat, baru ikutan tadi pas Bunda Asmi.
0: Oh iya, Bunda Asmi tadi. Iya.
1: Bunda Asmi. Terus Kak Emi. Kak Emi ada nyanyi
0: Kak
1: tadi.
0: Kak Emi yang nyanyi. Iya.
1: Yang suara emas sudah ya?
0: Suara emas belum. Apa menit-menit terakhir
1: oh,
0: biasa?
1: Aduh, oh. Kan Kak Diona juga bagus.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Betsy itu suara-suara emas.
0: Suara emas, iya. Yeah.
1: Kak Gabung. Kak Ferry,
0: Miller,
1: yeah. Opa Emi, Bapak Botus, Bapak Yamuda, Bung Endang, sudah. Lanjutnya
0: yeah.
1: Untuk semua yang lagi monitor lah, sudah ada di belakang yang sudah.
0: Iya. Yeah.
1: Keren.
0: Siap.
1: Oke, okay, terima kasih, dadah. Bye.
0: Terima kasih, selamat malam untuk Kak Wati dari Perumnas. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya.
2: Malam minggu ini presenternya ganteng selalu, saya lupa.
0: Iya.
2: Jangan saya lupa dong.
0: Tanggal 29 lupa lah, 29.
2: Ya ampun Tuhan
0: mana
2: Yesus.
0: Mana sih?
2: Tolonglah Tuhan, ada orang lupa di malam ini. Sehat Kak Soni?
0: Iya, sehat Ibu Riang.
2: Aku mau coba dulu Kak Soni.
0: Hati yang luka atau panci pondak mungkin lebih baik?
2: Ah, panci pondak saja lah, walaupun panci hati menangis.
0: Panci pondak ya, walau hati ini menangis ya. Baik. Oke.
2: Oke, lanjut.
0: Iya.
2: Lagunya dibantu ya.
0: Iya.

0: Siap?
1: Ya.
2: Mungkin lebih baik begini.

0: Walau batin
1: menangis, titip salam. Yeah.

0: mencari pengganti dirimu. Aduh, cukup sekian
1: ya. Oke,
0: terima kasih. Udah di plus satu.
1: Iya.
0: Kak Sony orangnya pelupa, selalu ingat di tanggal muda. Bukan lagi. Bercanda dia ya. Oke lah, buat Mama siapa ya. Mama Emelino, Marinetta, Bapak Terbeka, juga buat semua yang komunitas. Terima kasih banyak Kak Sony. Selamat berkati. Selamat malam.
1: Shalom. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Terima kasih untuk Ibu Ria dari Jakarta. Penelpon terakhir untuk kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk hari ini 29 Agustus 2026. Setelah ini Anda bisa menyimak renungan malam. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kesehatan, kedamaian batin, dan kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga semangat kebajikan selalu tumbuh dalam hati kita, sehingga setiap langkah yang kita lakukan menjadi manfaat, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan sebuah tema yang sangat istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 2026, yaitu mengisi kemerdekaan dengan kebajikan. Para pendengar yang berbahagia, setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati hari yang sangat bersejarah, yaitu hari diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Tahun 2026 menjadi peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, sebuah perjalanan panjang yang diisi dengan berbagai perjuangan, tantangan, dan pengabdian demi mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah yang datang dengan sendirinya. Kemerdekaan lahir dari perjuangan yang panjang, pengorbanan yang besar, serta semangat persatuan seluruh anak bangsa. Banyak pahlawan rela mengorbankan tenaga, harta benda, bahkan nyawa demi satu cita-cita mulia, yaitu agar bangsa Indonesia dapat hidup merdeka, menentukan masa depannya sendiri, dan terbebas dari penjajahan. Oleh karena itu, memperingati hari kemerdekaan bukan sekedar mengenang peristiwa sejarah atau mengikuti berbagai perlombaan dan upacara bendera. Peringatan kemerdekaan hendaknya menjadi momentum untuk melakukan refleksi. Kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang telah saya lakukan untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Bagi umat Buddha, pertanyaan ini memiliki makna yang sangat mendalam. Kemerdekaan bukan hanya berarti bebas dari penjajahan secara fisik, tetapi juga kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik melalui kebajikan, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada sesama. Para pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Buddha, setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Kita bebas menentukan apakah akan melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Namun, kebebasan tersebut selalu disertai dengan tanggung jawab karena setiap tindakan yang akan membawa akibat sesuai dengan hukum karma. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak lahir dari kebebasan untuk berbuat sesuka hati, melainkan dari kebebasan untuk memilih kebajikan. Orang yang menggunakan kebebasannya untuk menolong sesama akan menuai kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang menggunakan kebebasannya untuk menyakiti orang lain akan menuai penderitaan. Dengan demikian, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan yang digunakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, memperkuat persaudaraan, menjaga persatuan, dan menghadirkan manfaat bagi banyak orang. Kemerdekaan bangsa Indonesia memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk belajar, bekerja, berkarya, beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, serta mengembangkan potensi diri. Kesempatan ini merupakan anugerah yang harus disyukuri. Cara terbaik mensyukurinya bukan hanya dengan ucapan, tetapi melalui tindakan nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat. Para pendengar yang berbahagia, Sang Buddha mengajarkan bahwa kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kebajikan. Dalam Dhammapada Buddhawaga syair 183, Sang Buddha bersabda, "Sabba papassa akaranang kusalasa upasampada sacitta pariyoda panang etang buddhana sasanang." Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, mengembangkan segala kebajikan, dan menyucikan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Ayat ini merupakan inti sari ajaran Buddha. Jika dikaitkan dengan semangat kemerdekaan, maka mengisi kemerdekaan bukanlah dengan menyalahgunakan kebebasan, melainkan dengan menjadikan kebebasan sebagai kesempatan untuk semakin banyak berbuat baik. Mengisi kemerdekaan dengan kebajikan berarti menggunakan tenaga kita untuk membantu sesama, menggunakan pengetahuan untuk mencerdaskan masyarakat, menggunakan profesi untuk melayani dengan jujur, menggunakan media sosial
maksimal untuk menyebarkan pesan-pesan yang menyejukkan, serta menggunakan setiap kesempatan yang kita miliki untuk membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang berhasil meraih kemerdekaan, tetapi juga bangsa yang mampu mengisi kemerdekaannya dengan karakter, moralitas, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai inilah yang juga diajarkan oleh Sang Buddha lebih dari 2500 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan belum selesai. Jika dahulu para pahlawan berjuang mengusir penjajah, maka pada masa kini kita dipanggil untuk berjuang melawan kemalasan, keserakahan, korupsi, intoleransi, kebencian, penyalahgunaan teknologi, serta berbagai perilaku yang dapat merusak persatuan bangsa. Inilah bentuk perjuangan masa kini, dan perjuangan itu dimulai dari diri kita sendiri melalui kebajikan yang kita lakukan setiap hari. Para pendengar yang berbahagia, setelah kita memahami bahwa kemerdekaan adalah anugerah yang harus disyukuri dan diisi dengan kebajikan, tanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu menurut ajaran Buddha. Sang Buddha tidak hanya mengajarkan bagaimana seseorang mencapai kebahagiaan pribadi, tetapi juga mengajarkan bagaimana membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Salah satu ajaran yang sangat relevan adalah Sigalo Wada Sutta, yang sering disebut sebagai pedoman kehidupan bagi umat awam. Dalam sutta ini, Sang Buddha menjelaskan bahwa kehidupan yang baik tidak hanya diukur dari keberhasilan pribadi, tetapi juga dari kemampuan seseorang menjalankan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Sang Buddha mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban moral terhadap orang tua, guru, pasangan hidup, anak-anak, sahabat, masyarakat, pemimpin, maupun mereka yang bekerja bersama kita. Dengan kata lain, kehidupan yang harmonis dibangun melalui sikap saling menghormati, saling membantu, dan saling bertanggung jawab. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini akan menjadi bermakna apabila setiap warga negara menyadari bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga persatuan, memelihara kerukunan, menghormati perbedaan, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa sesuai dengan profesinya masing-masing. Sebagai pelajar, mengisi kemerdekaan berarti belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, serta menggunakan ilmu pengetahuan untuk membangun masa depan bangsa. Sebagai orang tua, mengisi kemerdekaan berarti mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Sebagai aparatur negara, mengisi kemerdekaan berarti memberikan pelayanan yang jujur, adil, profesional, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Sebagai tokoh agama dan penyuluh agama, mengisi kemerdekaan berarti menyebarkan nilai-nilai kedamaian, toleransi, persaudaraan, dan kebajikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kemerdekaan bukan hanya dirayakan sebagai melalui upacara atau perlombaan, tetapi diwujudkan melalui pengabdian yang tulus kepada bangsa dan negara. Para pendengar yang berbahagia, Sang Buddha juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan merupakan karma, yaitu tindakan yang akan membawa akibat sesuai dengan kualitasnya. Oleh karena itu, masa depan bangsa Indonesia juga dibentuk oleh karma kolektif seluruh warganya. Apabila masyarakat membiasakan kejujuran, kerja keras, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama, maka bangsa ini akan tumbuh menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat. Sebaliknya, apabila masyarakat dipenuhi korupsi, kebencian, fitnah, kekerasan, dan perpecahan, maka kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar akan kehilangan maknanya. Karena itu, setiap kebajikan yang kita lakukan sesungguhnya merupakan bentuk cinta kepada tanah air. Ketika kita bekerja dengan jujur, kita sedang menjaga martabat bangsa. Ketika kita membayar pajak sesuai ketentuan, menjaga fasilitas umum, menaati peraturan, membantu tetangga yang membutuhkan, atau ikut menjaga kebersihan lingkungan, kita sedang mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata. Kebajikan tidak selalu diwujudkan dalam tindakan besar, tetap seringkali ia tampak dalam hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Di era digital saat ini, bentuk perjuangan juga mengalami perubahan. Dahulu para pahlawan berjuang mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Kini perjuangan kita adalah menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi. Media sosial dapat menjadi sarana untuk menyebarkan pengetahuan, inspirasi, dan semangat persaudaraan, tetapi juga dapat menjadi sumber perpecahan
apabila digunakan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, hoaks, dan ujaran yang menyakiti orang lain. Sebagai umat Buddha, kita diajarkan untuk mempraktikkan ucapan benar atau sama waca. Sebelum berbicara atau membagikan sesuatu di media sosial, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah informasi ini benar, apakah bermanfaat, apakah disampaikan dengan kata-kata yang lembut, apakah tepat pada waktunya, apakah dapat membawa kedamaian. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang bijaksana, tetapi juga menjadi penjaga persatuan bangsa melalui kata-kata yang menyejukkan. Selain itu, mengisi kemerdekaan juga berarti memperkuat semangat gotong royong. Budaya saling membantu telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Dalam ajaran Buddha, semangat ini sejalan dengan praktik dana, yaitu kemurahan hati. Ketika kita bersedia berbagi waktu, tenaga, pikiran maupun materi untuk membantu sesama tanpa mengharapkan balasan, kita sedang memperkuat ikatan persaudaraan dalam masyarakat. Bangsa yang masyarakatnya gemar berbagi dan saling menolong akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan dibandingkan bangsa yang setiap orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus mengembangkan kebajikan. Jangan biarkan kemerdekaan hanya menjadi peringatan tahunan, tetapi jadikanlah sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih disiplin, lebih peduli, lebih bertanggung jawab, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Sebab sesungguhnya kemerdekaan yang paling indah bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga kebebasan untuk memilih jalan kebajikan, mengembangkan karakter luhur, dan mengabdikan diri bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Para pendengar yang berbahagia, ketika kita memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026, marilah kita tidak hanya mengingat jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan, tetapi juga meneladani semangat pengorbanan, persatuan, dan cinta tanah air yang mereka wariskan kepada kita. Para pahlawan telah memberikan teladan bahwa keberhasilan suatu bangsa tidak dapat dicapai apabila setiap orang hanya memikirkan kepentingannya dirinya sendiri. Kemerdekaan lahir karena adanya persatuan, kerjasama, dan kerelaan untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar. Nilai-nilai luhur inilah yang harus terus kita jaga dan kita wariskan kepada generasi penerus bangsa. Dalam ajaran Buddha, semangat mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi merupakan bagian dari praktek kebajikan. Seseorang yang mengembangkan dana atau kemurahan hati akan lebih mudah berbagi dengan sesama. Seseorang yang memegang teguh sila atau moralitas akan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dan seseorang yang mengembangkan panya atau kebijaksanaan akan mampu mengambil keputusan yang membawa manfaat bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, mengisi kemerdekaan tidak selalu berarti melakukan hal-hal yang besar. Menghormati orang tua, bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, menaati peraturan, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya, serta membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan merupakan bentuk nyata pengabdian kepada bangsa. Para pendengar yang berbahagia, Sang Buddha juga mengajarkan dalam Manggala Sutta tentang berbagai berkah utama dalam kehidupan. Di antara berkah tersebut adalah bergaul dengan orang bijaksana, tinggal di lingkungan yang baik, memiliki pendidikan yang benar, menghormati orang tua, bekerja dengan tekun, murah hati, hidup sesuai dhamma, serta memiliki kesabaran dan kerendahan hati. Apabila nilai-nilai ini diterapkan oleh setiap warga negara, maka kemerdekaan tidak hanya menghasilkan kemajuan, pembangunan, tetapi juga melahirkan masyarakat yang berkarakter, bermoral, dan saling menghormati. Sebagai umat Buddha, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan berbangsa. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, suku, agama, bahasa, dan budaya. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling bermusuhan, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Mari kita isi kemerdekaan dengan bekerja secara jujur, belajar dengan tekun, melayani masyarakat dengan tulus, menghormati sesama, menjaga persatuan, mencintai lingkungan, serta mengembangkan nilai-nilai dhamma dalam setiap aspek kehidupan. Apabila setiap umat Buddha mampu mengembangkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari, maka sesungguhnya kita telah ikut mengisi kemerdekaan dengan cara yang paling luhur. Kebajikan yang kita lakukan mungkin tampak sederhana, tetapi akan menjadi pondasi yang kokoh bagi terwujudnya Indonesia yang damai, rukun, adil, dan sejahtera.
Akhirnya marilah kita mengingat bahwa kemerdekaan bukanlah garis akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab untuk menjaga persatuan, memperkuat persaudaraan, meningkatkan kualitas diri, dan menebarkan kebajikan dimanapun kita berada. Semoga semangat kemerdekaan yang kita peringati pada 17 Agustus tidak hanya berkibar melalui bendera merah putih, tetapi juga berkibar di dalam hati kita melalui semangat kejujuran, kerja keras, cinta kasih, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada sesama. Semoga kita semua mampu menjadi warga negara yang baik, umat Buddha yang bijaksana, dan pribadi yang selalu membawa manfaat bagi bangsa, negara, dan seluruh makhluk hidup. Sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga bangsa Indonesia senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan. Semoga semangat kemerdekaan menginspirasi kita semua untuk terus mengembangkan kebajikan demi kemajuan bangsa dan kebahagiaan seluruh makhluk. Sadu, sadu, sadu. Satihotu, namo buddhaya.

Syair pelimpahan jasa. Syair ini adalah syair-syair tentang pelimpahan jasa, di mana kita membagikan jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan kepada para sanak keluarga yang telah meninggal, para leluhur, para makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan, serta semua makhluk. Bagikan jasa-jasa kebajikan ini kepada semua makhluk.

sayang ye cimang napa jananti tewa te sang niwedayung.

Semoga jasa-jasa yang kulakukan, kini atau di waktu yang lain, melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari lima, satu ataupun empat gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai.

Siswa Sambakawa telah bertindak baik. Sangha Siswa Sambakawa telah bertindak lurus. Sangha Siswa Sambakawa telah bertindak benar. Sangha Siswa Sambakawa telah bertindak patut.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini, dan selamat hari Minggu. Di pagi ini mengawali hari, kami hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi, diawali dengan Mutiara Pagi. Untuk hari ini, Mutiara Pagi Kristen, kita bicara tentang memulihkan atau merusak. Dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Pagi ini juga pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung kebaktian pagi ya, Minggu pagi ini. Dan rangkaian Kupang Pagi akan dituntaskan di pukul 10 pagi. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya, dan selamat mempersiapkan diri untuk umat Kristiani ya, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian atau ibadah di pagi hari ini.
1: Pagi ini.

0: Siaran Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Untuk edisi hari ini Mutiara Pagi Kristen, kita bicara tentang memulihkan atau merusak. Dihadirkan untuk Anda pagi hari ini bersama dengan Ibu Yarniaman Lala STH, ya, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Linda.
1: Shalom.
2: Shalom.
1: Selamat hari Minggu.
2: Ya. Puji Tuhan.
1: Baik, ini Minggu pagi ini kita sama-sama ada di Mutiara Pagi, ya, bicara tentang memulihkan atau merusak.
2: Ya.
1: Ya. Ini niatnya memulihkan atau merusak sih sebenarnya, gitu ya?
2: Pertanyaan.
1: Baik, ya, ini Lina langsung memberikan kesempatan, ya, kepada Ibu Yarni untuk mengawali Mutiara Pagi kita dengan doa, dilanjutkan dengan perenungan, dan selepas itu kita akan sharing. Silakan.
2: Terima kasih, Ibu Linda. Shalom, selamat pagi teman-teman pendengar setia program 1 RRI Kupang dimanapun berada. Kita bersyukur kita dipertemukan kembali pada pagi yang indah ini. Mungkin sedang dalam keadaan kurang enak badan, atau juga mungkin sementara mempersiapkan diri dalam ibadah atau juga berbakti, bahkan mungkin sedang bekerja dalam perjalanan, atau berada di rumah sakit, atau juga sedang menghadapi pergumulan yang tidak diketahui banyak orang. Saya ingin menyampaikan sesuatu bagi pendengar setia RRI Kupang yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa Tuhan mengasihi saudara. Kita akan merenungkan satu pertanyaan sederhana, tetapi sangat mendalam. Apakah kehadiran kita sedang memulihkan atau justru merusak kehidupan orang lain? Tema renungan pagi ini adalah memulihkan atau merusak. Untuk itu kita akan mengawali renungan ini dan kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru, juga penyertaan sempurna yang kami nikmati. Mengawali pagi ini, kami rindu Tuhan, dikuatkan, dipulihkan, disegarkan oleh firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki sebagai umat Kristiani di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, juga menolong kami semua menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pendengar setia, Pro 1 RRI Kupang dimanapun berada, pagi hari ini dengan tema merusak, memulihkan atau merusak, dengan landasan dari firman Tuhan, saya mengajak pendengar semua dimanapun berada yang sementara mendengarkan siaran ini, kita buka Alkitab dalam surat Efesus, Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, pasal yang keempat, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Surat Efesus, pasal 4, ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengasihi kamu. Puji Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Pendengar setia, program 1 RRI Kupang dimanapun berada, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Di bagian awal, khususnya pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama saya akan baca bagi kita semua untuk memahami. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil Tuhan berpadanan dengan panggilan itu. Ini mengindikasikan bahwa Paulus menjelaskan tentang siapa orang percaya di dalam Kristus. Orang percaya yang telah menerima keselamatan itu, telah menerima kasih karunia Allah, telah dipanggil menjadi umat Tuhan. Karena itu kehidupan mereka harus mengalami perubahan. Efesus pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-32 menjadi bagian penting karena Rasul Paulus mulai berbicara mengenai bagaimana iman yang baru itu harus terlihat dalam kehidupan keseharian mereka. Dengan kata lain, bahwa setiap pribadi yang telah mengalami kasih karunia Allah seharusnya menghadirkan kasih karunia itu di dalam relasinya dengan sesama. Rasul Paulus juga berbicara tentang perkataan, terfokus dalam ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-32 yang menjadi landasan firman Tuhan dengan tema memulihkan atau merusak. Tentang kemarahan, tentang kepahitan, tentang pengampunan, juga tentang kebaikan. Mengapa demikian? Kita memahami dalam teks ini, karena iman Kristen bukan hanya tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal, tetapi iman juga harus terlihat di dalam hubungan kita dengan sesama secara horizontal. Kita tidak dapat berkata, saya mengasihi Tuhan, tetapi pada saat yang sama juga kita terus-menerus menghancurkan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar saudara dan saya. Jadi, untuk memahami tema pada pagi ini, memulihkan atau merusak, kita akan melihat hal penting prinsip hidup yang memulihkan itu, sehingga kita juga bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya yang mengasihi Tuhan, yang mempercayai kasih karunia, yang sudah menerima dan hidup di dalam kasih karunia itu. Pendengar setia Pro 1 RRI Kupang yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada. Bagian yang pertama di dalam ayatnya yang ke-29. Di situ menjelaskan bahwa hal yang pertama, kita semua tentunya memiliki kuasa untuk mempengaruhi. Dalam artian bahwa perkataan yang membangun. Setiap manusia memiliki pengaruh. Tidak harus kita menjadi seorang pemimpin, umat, seperti pendeta. Tidak harus menjadi pejabat, pemimpin publik. Tidak harus juga menjadi pemimpin besar. Seorang ayah memiliki pengaruh terhadap anaknya. Seorang ibu juga memiliki pengaruh terhadap anaknya. Orang tua memiliki pengaruh kepada anak-anaknya, bahkan sebaliknya juga. Istri terhadap suaminya, suami juga terhadap istrinya. Seorang guru juga memiliki pengaruh terhadap muridnya. Teman memiliki pengaruh terhadap temannya. Bahkan seorang anak dapat memberikan pengaruh terhadap keluarganya. Ini artinya bahwa ada satu interaksi, ada satu kebergantungan terhadap satu komunitas yang ada selalu mengelilingi kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, pengaruh apa yang kita tinggalkan? Ketika kita bertemu dengan orang lain, apakah mereka semakin dekat kepada Tuhan? Atau justru dengan kehadiran kita memberikan satu jarak semakin jauh dari Tuhan? Apakah mereka juga mendapatkan pengharapan? Atau ada kehilangan pengharapan? Apakah mereka menjadi kuat? Atau semakin merasa bahwa hidup ini tidak berharga? Jadi, yang kita pahami, prinsip untuk memulihkan yang pertama bahwa kata-kata kita memiliki pengaruh untuk membangun. Bagian yang kedua, Perkataan kita dapat memulihkan, tetapi juga dapat merusak. Prinsip ini sangat jelas di dalam ayatnya yang ke-29. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kita mari mencermati atau memperhatikan kata membangun. Rasul Paulus menggunakan gambaran seperti seseorang yang sedang membangun sebuah rumah. Ketika kita sedang membangun, kita pasti membutuhkan sesuatu, menambahkan sesuatu, membuat sesuatu menjadi lebih kuat. Demikian juga dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan Kristen seharusnya tidak sekedar benar, tetapi juga memiliki tujuan yang konstruktif, membangun sesama. Bukan berarti tidak boleh menegur. Kita boleh menegur, kita boleh memberikan koreksi, kita boleh mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi tentunya dengan motivasi yang benar untuk memberikan satu perubahan, transformasi kepada orang lain. Prinsip yang berikut, yaitu bahwa kemarahan yang tidak dikelola dapat berubah menjadi kerusakan. Ayat yang ke-31 mengatakan bahwa segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Saudara yang saya kasihi dimanapun berada, Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa manusia tidak boleh marah. Kemarahan adalah salah satu respon manusia. Yang menjadi persoalan adalah ketika kemarahan tidak dikelola dengan benar, dipelihara sehingga menjadi atau berubah kepahitan. Akhirnya kepahitan berubah menjadi kebencian, kebencian dapat menghasilkan perkataan yang melukai, dan perkataan yang melukai menghasilkan hubungan yang rusak. Hubungan yang rusak pada akhirnya menghasilkan luka yang panjang. Karena itu jangan biarkan kemarahan tinggal terlalu lama di dalam hati kita. Mungkin di antara kita ada yang sudah bertahun-tahun hidup dengan luka. Bukan karena masalahnya masih terjadi, tetapi karena peristiwa itu terus diputar kembali dalam pikirannya. Ya, tidak bisa menemukan satu solusi. Orang lain mungkin sudah melanjutkan hidupnya, tetapi dirinya masih tinggal di masa lalu. Saudara yang saya kasihi, Tuhan ingin saudara dan saya, kita mengalami pemulihan. Prinsip untuk memulihkan. Yang berikut, jangan wariskan luka kepada generasi berikutnya. Ini penting. Seseorang yang ketika masih kecil, ya sering dihina, tidak pernah mendapatkan afirmasi, selalu dibandingkan, selalu dimarah, tidak pernah diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi didengarkan. Akibatnya ketika dewasa, dia dapat membawa pola tersebut ke dalam hubungan yang baru. Orang yang terluka tanpa sadar, ia juga melukai. Orang yang pernah direndahkan dapat juga merendahkan orang lain. Orang yang pernah mengalami kekerasan verbal mengulangi kekerasan verbal. Karena itu kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apa yang saya terima dari masa lalu yang tidak boleh saya teruskan kepada generasi berikutnya? Tidak semua hal yang kita alami harus kita wariskan. Luka dapat berhenti pada kita. Dengan pertolongan Tuhan, kita dapat mengatakan, Tuhan, saya pernah terluka. Tuhan, saya pernah kecewa. Tetapi saya tidak akan menjadikan luka saya sebagai alasan untuk melukai orang lain. Itulah salah satu bentuk kedewasaan rohani. Sebagaimana Rasul Paulus menyampaikan bahwa kehidupan yang sudah lahir baru dipanggil untuk menjadi pembawa pemulihan. Ayatnya yang ke-32, saya bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perhatikan tiga hal ini. Ramah, penuh kasih, mengampuni. Ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan rohani. Di dalam surat Efesus ini, nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya diakhiri dengan, hendaklah kamu ramah, penuh kasih, mengampuni. Dunia mengajarkan kalau orang menyakiti kamu balas. Tapi Kristus mengajarkan, ampunilah. Dunia berkata, buat dia merasakan apa yang kamu rasakan. Kristus berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dunia berkata, pertahankan harga dirimu. Kristus mengajarkan kita untuk merendahkan diri dan mengasihi. Pendengar setia Pro 1 RRI Kupang dimanapun berada, dasar pemulihan adalah karena kita telah dipulihkan oleh Kristus. Ini hal yang sangat penting. Saya dan saudara dipanggil menjadi orang yang memulihkan karena kita sudah dipulihkan terlebih dahulu melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan oleh kuasa kebangkitannya memberi kita kemenangan. Kita menjadi pembawa pemulihan karena kita sendiri telah menerima kasih karunia Allah. Ayat yang ke-32 dengan jelas mengatakan bahwa sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ada tahapan. Yang pertama, Allah mengampuni kita. Karena itu kita belajar untuk mengampuni. Allah mengasihi kita. Karena itu kita belajar mengasihi. Allah menerima kita dengan apa adanya. Karena itu kita belajar menerima orang lain. Allah memulihkan kita dari keterpurukan kita, dari celah dan dosa. Karena itu kita dipanggil menjadi alat keberkatan, alat pemulihan di dalam dunia ini. Saudara dimanapun berada, tema memulihkan atau merusak, kita harus melihat kembali bahwa kehidupan selalu diberikan pilihan. Kita harus memahami bahwa selalu saja ada pemulihan. Setiap hari, setiap saat, dengan perkataan kita, kita dapat membangun atau menghancurkan. Dengan sikap kita, kita dapat menguatkan atau melemahkan. Dengan kehadiran kita, kita dapat membawa damai atau konflik. Dengan keputusan kita juga, kita dapat memutus rantai luka atau meneruskannya kepada generasi berikutnya. Karena itu, mulai hari ini mari bertanya, apakah hidup saya menjadi tempat orang lain menemukan kasih Tuhan? Jangan sampai orang mengenal kita sebagai orang Kristen, tapi justru mereka mengingat kita sebagai orang yang kasar, mudah menghakimi, sulit mengampuni, dan suka merendahkan orang lain. Biarlah ketika orang bertemu dengan kita, mereka dapat berkata, saya tidak tahu bagaimana masalah saya akan selesai, tetapi setelah saya berbicara dengan dia, saya mendapatkan kembali pengharapan. Itulah kehidupan yang membawa pemulihan. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Linda.
1: Baik, terima kasih Bu Yati untuk perenungan di pagi hari ini. Sepertinya sudah ada yang bergabung ya. Kita menyapa di line teleponnya Pro 1. Halo.
3: Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu Kak Linda.
1: Selamat pagi,
3: selamat hari Minggu Ibu Yeni.
2: Salam, selamat pagi.
1: Shalom.
2: Bapak Emi kah?
3: Dengan Bapak siapa? Endang dari Cabang Anak
2: Namo. Oh, Bapak Endang ya. Salam nebak Bapak. Selamat pagi Bapak. Shalom.
3: Shalom.
1: Iya. Apa yang mau disampaikan Om Endang?
3: Oke. Topik pagi hari ini juga cukup menarik. Memulihkan atau merusak. Kalau kata dari ini topik ini, kita sebagai orang Kristen pasti sudah mengerti kalau memulihkan adalah pekerjaan Roh Kudus atau pekerjaan Tuhan. Kalau merusak, pekerjaan iblis. Dia mau membuat manusia jatuh dalam dosa. Dari kerusakan menjadi memulihkan adalah pekerjaan Roh Kudus atau pekerjaan Tuhan.
1: Yeah.
3: Jadi dua topik ini dua kata ini saya mau bertanya sama Ibu Yeni. Dari dulu sejak sampai sekarang zaman sekarang ini sudah setiap kali terjadi kerusakan dan memulihkan. Dan dari memulihkan menjadi kerusakan, itu timbal balik. Tergantung dari kita umat Kristen. Jadi memang kita harus berdoa selalu seperti sungguh-sungguh agar kita memulihkan kerusakan. Jadi apa yang paling intinya untuk kita manusia ini yang selalu terganggu seperti itu, sehingga kita tetap memulihkan diri kita sendiri yang terutama. Yeah. Kalau diri kita sudah pulih, berarti kita bisa memulihkan orang lain.
1: Yeah.
3: Jadi intinya apa, Ibu Yeni, tolong pencerahan bagi kita umat Kristen ini, agar kita betul-betul memahami. Terima kasih, selamat pagi Ibu Yeni.
2: Terima kasih.
3: Selamat hari
2: Siap,
3: Minggu.
2: Siap, Endang.
3: Selamat pagi Kak Linda.
1: Iya. Shalom. Baik, terima kasih. Apa yang harus kita lakukan begitu ya supaya kalau kita sudah berupaya untuk memulihkan diri begitu ya, tidak lagi jatuh ya ke dosa dan juga jadi berkat untuk bisa memulihkan orang-orang yang ada di sekitar kita begitu. Silakan.
2: Terima kasih Opa Endang selalu memberikan respon yang baik dan tentunya juga membuka pemikiran kita bahwa memulihkan adalah pekerjaan Roh Kudus, merusak adalah pekerjaan yang di luar Tuhan ya. Yang kita pahami bahwa ketika kita memulihkan diri sendiri, berdamai kepada Tuhan, langkah yang tepat dengan jujur mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita manusia berdosa dan manusia yang butuh anugerah Allah untuk boleh menerima dengan kuasa Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan ini. Membuka hati sehingga pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita tentunya kalau kita pahami, ya menguduskan, ya menuntun, memelihara, mengubahkan hati dan karakter kita. Seperti yang Bapak Endang sampaikan, ketika kita sudah pulih, berdamai dengan diri sendiri, oleh karena pertolongan Tuhan, maka kehidupan kita pun menunjukkan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Ketika kita menerima pengampunan, belajar mengampuni. Salah satu tanda pemulihan ketika kita diingatkan dengan tawaran masa lalu kedagingan kita, kita katakan no, saya sudah hidup baru, saya sudah di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, tetapi saya mengejar apa yang ada di depan, melakukan tindakan-tindakan yang bernilai kekekalan oleh kuasa dan pekerjaan Roh Kudus yang menguasai seluruh kehidupan kita. Dengan sendirinya, oleh karena hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, selalu diingatkan bahwa melakukan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan adalah wujud nyata bahwa sungguh-sungguh kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak ini dan pendengar semua. Tidak hanya secara vertikal, tetapi secara horizontal seperti pemahaman atau pembahasan saya di awal sebelumnya. Terima kasih Bapak Endang. Jadi berkat Opa Endang dimanapun berada, Tuhan memberkati senantiasa.
1: Baik, kita kembali menyapa yang bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kak Linda.
1: Selamat pagi, dengan
4: selamat
1: siapa?
4: Selamat pagi, Ibu Pendeta.
2: Salam, selamat pagi, Opa Yuda kok.
4: Iya, dengan Yuda.
2: Oh, iya, tanda suara Bapak. Baik, Opa.
1: Silakan.
4: Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Manusia merusak awalnya Adam dan Hawa. Yang memulihkan kembali adalah Yesus Kristus. Sudah pulihkan kembali. Manusia masa sekarang ini kalau merusak terlalu gampang, tapi mempulihkan kembali terlalu sulit.
1: Mm-hmm.
4: Jadi merusak hari ini, besok pulihkan kembali. Sudah beres. Minggu depan terulang lagi.
1: Melakukan kesalahan yang sama.
4: Terulang lagi. Uh-huh. Mohon ampun terus. Tuhan seperti manusia, barangkali dia bosan. Terima kasih, shalom.
1: Oh, oke. Baik. Berefleksi begitu ya, penegasan gitu ya. Karena memang itu kebanyakan terjadi sih, dan kenyataannya terjadi pada kita manusia seperti itu.
2: Ya, Opa Enda, Opa Yuda, terima kasih banyak. Sepertinya ini reflektif yang saya juga alami, dan kita semua tentunya yang hidup dalam dunia ini dan bertemu dengan segala macam hal untuk kita memilih. Sebagaimana tema tadi Opa, bahwa memulihkan atau merusak. Opa sudah menyampaikan bahwa pemulihan itu terjadi oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Kemudian kita diberikan kuasa kemenangan untuk mengalahkan setiap kedagingan itu. Setiap harinya kita butuh Roh Kudus. Mengawali hari, memulai hari, selalu menyerahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Itu diwujudkan ketika kita hubungan yang baik benar dengan Tuhan. Maka implementasinya secara horizontal sesama dari perkataan, sikap, dan tindakan kita. Kita tidak seperti sebelum kita dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Opa Yuda. Kiranya reflektif ini juga menolong kita semua untuk hidup benar di hadapan Tuhan sebagai umat ketebusannya. Selalu menunjukkan sikap. Tidak hanya sebagai pribadi yang mengatakan bahwa saya sudah dipulihkan Tuhan, saya umat Kristen. Tetapi mari menjadikan gaya hidup untuk menyampaikan perkataan, tindakan, bahkan pikiran kita yang bersifat konstruktif, berdampak dimanapun kita berada. Tidak bisa sendiri, kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita setiap hari, berjalan dalam terang Tuhan, mengawali hari, mengawali segala aktivitas, pemikiran kita di bawah tuntunan dan pemeliharaan oleh karena kekuatan yang Roh Kudus. Terima kasih Opa Yuda untuk refleksi yang disampaikan. Tuhan memberkati kita semua.
1: Iya. Kita kembali menyapa yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Opa Emi.
5: Iya.
1: Mohon maaf volume radio monitornya dikecilkan sedikit supaya tidak feedback. Iya. Ini karena volume radionya agak besar begitu ya Opa, makanya terjadi feedback.
5: Halo, selamat pagi.
1: Ya. Oke, okay, silakan. Pagi. Silakan.
5: Halo.
2: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi Opa, silakan.
5: Iya, baik. Ini terakhir kok ini saya.
1: Iya, benar.
5: Ini singkat saja Kak.
1: Iya.
5: Linda Bujeni, tadi saya tidak salah itu menyebutkan marah atau kemarahan. Itu Rasul Paulus bilang kalau kemarahan itu merusak atau kemarahan itu mendatangkan dosa. Pertanyaan saya adalah bahwa bagaimana kalau orang marah dengan tujuan untuk merubah sesuatu dari yang tidak benar menjadi benar.
1: Benar, iya.
5: Itu mungkin itu saja mohon pencerahan. Makasih, selamat
1: baik,
5: pagi.
1: Terima kasih Opa Emi. Silakan.
2: Terima kasih Opa Emi untuk respon baiknya. Jadi kalau saya memahami pertanyaan Opa ini juga mungkin representatif ya dari pertanyaan kita semua. Jadi ada batasan. Batas antara menegur dan melukai. Kalau marah dengan tujuan motivasinya yang benar untuk orang itu berubah, seperti kita orang tua, ketika kita memarahi anak kita, seorang guru juga memarahi muridnya, tujuannya yaitu untuk anak ini mengalami transformasi hidup, ya, sehingga itu garis kita garis bawahi batas antara menegur dan melukai. Artinya bahwa ketika kita mampu membedakan antara menegur atau memarahi dalam kasih dan menggunakan kebenaran sebagai alasan untuk menghakimi atau melukai orang lain yang menjadi soal. Jadi kita harus memiliki persepsi yang sama dulu. Ketika kita memahami atau menegur dengan tujuan merubah seseorang, peran kita sebagai orang yang dalam artian pertanyaan dari Bapak Emi ini artinya bahwa dia lebih dari yang ditegur atau dimarahi itu. Ya, saya posisikan diri saya sebagai orang tua kepada anak saya. Sehingga saya mau anak ini bertumbuh di dalam hal yang baik dan juga memiliki nilai-nilai prinsip kehidupan, kekekalan, kebenaran yang tentunya berdasar atas ya firman Tuhan. Jadi tujuannya itu tidak salah. Yang menjadi soal ketika kita memarahi dia dengan tujuan melukai, mempermalukan, merendahkan, tidak ada solusi, ya itu yang menjadi soal Opa Emi dan kita semua. Tanpa kita menyadari, kita sudah memberikan satu tindakan yang destruktif, merusak. Jadi bukannya menolong, tetapi memberikan kepadanya hal yang akhirnya ya tidak mendapatkan solusi, malah lebih boleh dikatakan dia lebih jahat lagi. Sudah tidak mengalami perubahan, transformasi hidupnya, dia lebih lagi terpuruk oleh kesalahan yang ada. Karena itu, mari kita juga melihat ada batasannya, ya. Ada prinsip yang dapat menjadi ukuran bagi kita. Apa motivasi kita? Menegur, memarahi, kemudian kita sampaikan kebenaran dan kasih itu tidak harus menggunakan suatu bentuk yang melukai, kekerasan verbal, sehingga kita menjadi pribadi yang pada akhirnya dikenang. Iya ya, firman Tuhan dalam Amsal juga mengatakan, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya mengasihi kamu nak, karena itu mama mau memberikan sesuatu bagi kamu, sehingga di dalam menjalani kehidupan ke depan, kamu berpadanan kepada firman Tuhan dengan hal-hal yang konkret, disiplin, terus juga konsisten, dan adaptif menghargai waktu. Dengan itu, kita sebagai yang menegur dan juga memarahi sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai rohaniawan, apapun itu, nama kita terus dikenang. Dan juga pada satu waktu, ini beberapa hal terjadi ya, saya juga mengalami itu. Beberapa waktu kemudian mereka datang, namun ibu terima kasih banyak. Waktu itu saya memang tidak terima, tetapi ketika saya melihat bahwa prinsip-prinsip yang ibu sampaikan itu pada akhirnya saya bisa jadi seperti ini. Wih, hati saya sepertinya senang, sukacita, terharu sekali. Dan ini saya selalu menemukan itu ketika saya berada di satu pilihan-pilihan saya melayani di lembaga pelayanan khusus anak. Kalau kita melihat bahwa itu tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh menyayat hati. Sebagai korban, saya posisikan saya sebagai keluarga korban, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kita diberikan ruang untuk menjadi seorang pendamping rohani, penyuluh kerohanian, bahkan juga ketika kita ada di rutan, di lapas. Kalau kita mengingat, bahkan kita tidak akan bisa, tetapi dengan kasih, dengan kebenaran yang kita ungkapkan, seseorang akan merenungkan bahwa betul, dia butuh Tuhan, dia butuh mentoring, dia butuh orang. Karena cara Tuhan menolong kita, memulihkan kita, yaitu dengan kita berjumpa dengan Tuhan, ia pulihkan kita dan melalui pengorbanannya di kayu salib, memberikan kuasa kebangkitan, kemenangan bagi kita. Dan juga memakai orang-orang di sekitar kita untuk menjadi orang-orang yang konstruktif, membangun. Kita yang malas berdoa, pada akhirnya kita senang berdoa, kita yang pamalas ke gereja, akhirnya diingatkan, ayo bersekutu dengan saudara seiman, akhirnya ketong rajin ke gereja. Dan oleh karena itu, hanya dimiliki oleh pribadi yang sudah dipulihkan ya, Opa Emi ya. Jadi saya memahami bahwa ketika Opa Emi, saya dan kita semua sudah dipulihkan Tuhan, mari ketong menjadi agen pemulihan, agen transformasi itu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan katong, siapa lagi? Itu yang menjadi prinsip kita. Akhirnya empati itu kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Dan banyak orang yang ditolong, dipulihkan oleh karena keberadaan kita. Tuhan memberkati Opa Emi. Shalom.
1: Baik. Iya, terima kasih untuk sharingnya di pagi hari ini bersama pendengar begitu ya, Ibu Yeri. Dan di akhir Mutiara Pagi, beberapa menit ini Linda kasih waktunya untuk menyampaikan kesimpulannya dan menutup dengan doa. Silakan.
2: Terima kasih Ibu Linda, pendengar setia program 1 RRI Kupang yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada. Kita tidak selalu dapat memperbaiki semua masalah orang lain. Tetapi kita dapat memilih untuk tidak menambah luka mereka. Kita tidak selalu menyelesaikan pergumulan seseorang. Tetapi kita dapat menjadi alasan mereka tetap memiliki pengharapan. Janganlah kita menjadi orang yang meninggalkan luka di hati sesama. Jadilah pribadi yang membawa kasih Kristus. Karena dunia tidak hanya membutuhkan orang yang benar. Dunia membutuhkan orang yang menghadirkan kebenaran dengan kasih. Hari ini pilihannya sederhana, memulihkan atau merusak. Kiranya melalui hidup kita, semakin banyak orang mengalami pemulihan, bukan kehancuran. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun berada. Selamat berbakti kepada Tuhan dan selamat melayani bagi saudara yang sementara mempersiapkan diri. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pagi ini kami datang kepada-Mu dengan hati yang terbuka. Kami menyadari bahwa mungkin selama ini kami lebih sering melukai daripada memulihkan. Ada perkataan kami yang pernah menyakiti, ada sikap kami yang membuat orang lain kecewa, ada kemarahan yang belum kami lepaskan, ada kepahitan yang masih kami simpan, ada orang yang belum kami ampuni. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Pulihkanlah hati kami, ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami semua sebagai umat ketebusan-Mu, ya Allah kami, yang sudah dipulihkan oleh karena karya pengorbanan-Mu di kayu salib. Kuasa kebangkitan memberi kemenangan bagi kami. Biarlah kami implementasikan dalam kehidupan keseharian kami. Di saat kami ada di rumah, saat kami ada di tempat kerja, di lingkungan dimanapun kami berada, Tuhan mampukan kami menjadi agen-agen pemulihan, agen transformasi, karena dunia membutuhkan hal ini, ya Tuhan. Bantu kami, tolong kami, topang kami oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin.
1: Terima kasih Bu Yeri, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dinilai kasih dampak positif bagi pendapatan pelaku UMKM. Kegiatan yang berlangsung sepanjang Agustus 2026 ini jadi lumpung ruang bagi pelaku usaha memasarkan lumpung produk sekaligus memperoleh tambahan penghasilan. Diharapkan kegiatan pameran dan hiburan rakyat ini bisa terus dilaksanakan karena
3: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama rekan Adi Adu.
1: Inilah Selayang Pandang dalam sepekan ini yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Adi Adu.

22 Agustus 2006, Deputi Operasi dan Siaga Basarnas Majen TNI Marinir Edi Prakoso mengatakan proses evakuasi dilakukan dengan cepat menggunakan helikopter Dolphin Basarnas. Pasca dievakuasi dari lokasi, helikopter Basarnas membawa jenazah menuju Bandara Komodo Labuan Bajo. Setiba di Labuan Bajo, jenazah kemudian dibawa ke RSUD Pratama Komodo untuk proses pemulasaran sebelum diterbangkan ke rumah duka di Jakarta. Gempa yang melanda Pulau Flores turut mempengaruhi mahasiswa di perantauan, termasuk mahasiswa di wilayah terdampak yang tinggal di kos-kosan. Mereka mengaku kesulitan keuangan karena tidak mendapat kiriman dari keluarga. Salah seorang mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Ferang Gijul, mengatakan dirinya kesulitan membayar biaya registrasi perkuliahan dan biaya kos. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan kerusakan rumah keluarganya di kampung yang roboh akibat bencana. Kondisi ini membuat orang tuanya harus memprioritaskan kebutuhan pemulihan dan perbaikan tempat tinggal sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak. Sementara itu, Organisasi Kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI terus mengawal agar pihak kampus memberi keringanan kepada mahasiswa yang terdampak gempa di Flores. Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC GMNI Kupang, Jackson Markus, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang terdampak gempa di Kota Kupang. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi GMNI untuk mendorong setiap perguruan tinggi mengambil kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa terdampak. Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Flores tidak hanya berdampak pada masyarakat di lokasi terdampak. Sejumlah mahasiswa asal Flores yang kuliah di Kota Kupang turut merasakan dampaknya. Selain khawatir dengan kondisi keluarga di kampung halaman, mereka juga kesulitan memenuhi kebutuhan kuliah akibat kondisi ekonomi keluarga yang ikut terdampak. Salah seorang mahasiswa asal Flores, Yohana Sari, mengatakan dirinya masih berada di lokasi pengungsian di Watu Pajeng, Desa Compang Seru, Kabupaten Manggarai Timur. Ia mengaku belum bisa kembali ke Kupang karena belum memiliki biaya perjalanan. Yohana menyebutkan pihak kampus melalui program studi sudah melakukan pendataan secara daring terhadap mahasiswa yang terdampak bencana. Namun hingga kini, bentuk bantuan bagi mahasiswa terdampak belum diketahui karena masih dalam proses tindak lanjut di tingkat program studi. Di tengah kondisi itu, Yohana berharap ada bantuan kuota internet agar mahasiswa bisa mengakses informasi akademik dari kampus. Kondisi serupa dialami mahasiswa Flores lainnya, Katerina Relin, yang mengaku sudah menerima bantuan logistik dari mahasiswa ilmu komunikasi Undana serta keringanan dari pemilik kos berupa penundaan pembayaran hingga kondisi membaik. Selama 10 hari penyelenggaraan pameran pembangunan Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, berbagai aksi kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores turut dilakukan. Penggalangan donasi, pengumpulan bantuan, aksi sosial, serta dukungan dari berbagai komunitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pameran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Adi Mandalam, pada malam penutupan pameran, Senin 24 Agustus 2026, melaporkan bahwa selama 10 hari pelaksanaan pameran, jumlah donasi yang terkumpul mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Selain itu, sebanyak 615 UMKM turut ambil bagian. Jumlah pengunjung tercatat sebanyak 112.342 orang dengan total transaksi atau pengeluaran pengunjung mencapai 5,3 miliar rupiah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah mengambil bagian dalam aksi donasi gempa Flores tersebut, termasuk para pelaku UMKM yang menyisihkan sebagian hasil usahanya, para seniman dan komunitas yang menjadikan panggung hiburan sebagai ruang untuk menggalang kepedulian, serta para relawan dan berbagai pihak yang bergerak membantu masyarakat terdampak. Kepolisian daerah NTT mengingatkan masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Kemudahan teknologi termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan di satu sisi dapat memberikan manfaat besar, namun di sisi lain dapat disalahgunakan untuk menciptakan konten manipulatif yang berpotensi merugikan orang lain. Demikian disampaikan PLH Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Sajimin usai pengungkapan kasus dan penetapan tersangka kasus ITE akun lika-liku NTT di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Menurut Kombes Pol Sajimin, ruang digital bukan ruang tanpa hukum, sehingga setiap aktivitas yang melanggar ketentuan perundang-undangan akan ditindak secara profesional dan sesuai prosedur hukum.
Lebih jauh, tegas Kombes Pol Sajimin, Polda NTT akan terus melakukan penegakan hukum terhadap setiap bentuk

untuk penyalahgunaan teknologi informasi yang dilakukan secara sengaja untuk memanipulasi data, menyebarkan informasi yang tidak benar, maupun menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pemerintah Kota Kupang melalui perusahaan daerah Perumda mengoptimalkan 10 pasar tradisional dalam strategi peningkatan pendapatan asli daerah 2026. Pasar Impres, Oiba, dan Oibobo menjadi fokus Perumda Kota Kupang, digencarkan untuk meningkatkan kinerja retribusi pasar sekaligus perkuat ekosistem ekonomi masyarakat. Kepala Satuan Pengawasan Internal Perumda Pasar Kota Kupang, Maksinom Leni, kepada RRI mengatakan, dari 10 pasar tersebut, baru pasar Oibobo yang telah menerapkan digitalisasi retribusi untuk mendongkrak PAD. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Alfred Lakabela, menegaskan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan pengelolaan sarana distribusi pasar hanya sebatas perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, serta pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan pasar. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Anwar Mujahid Adi Trisnanto resmi meluncurkan rangkaian kegiatan menyongsong Hari Radio ke-81 di RRI Kupang. Langsung ditandai dengan pelepasan balon sekaligus menandai dimulainya berbagai agenda internal dan eksternal hingga 18 September 2026 mendatang. Peluncuran dilakukan Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto usai apel pembukaan di pelataran kantor LPP RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Pelepasan balon menjadi simbol dimulainya seluruh rangkaian kegiatan yang melibatkan keluarga besar RRI dan masyarakat. Kepala Stasiun LPP RRI Kupang Muhammad Raden Yusri Darto mengatakan, rangkaian Hari Radio ke-81 dirancang tidak hanya sebagai kegiatan internal, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik. Sejumlah agenda telah disiapkan mulai dari lomba dan kompetisi, seperti lomba lukis, konser bersama, hingga kegiatan berbagi dan donasi. Pemerintah Kota Kupang melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS di tahun 2026 merenovasi 1.770 unit rumah dari 6.636 unit rumah milik masyarakat yang tidak layak huni tersebar di 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang, Bustaman di Kupang, mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR yang dulunya mewajibkan penerimaan bantuan stimulan perumahan melampirkan hak kepemilikan berupa sertifikat, telah berubah yakni cukup melampirkan surat keterangan dari lurah bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan benar milik sendiri. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Niwayan Juliati, mengatakan status kepemilikan tanah keluarga berpenghasilan rendah wajib melampirkan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut sekaligus tidak bermasalah dengan batas tanah orang lain atau kawasan hutan. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Adi Adu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda di saat ini. Informasi-informasi terkini dihadirkan untuk pendengar semuanya. Informasi dari rri.co.id, Satuan Brimopolda NTT mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, pasca gempa yang mengguncang wilayah Flores. Patroli ini dilakukan guna memastikan kondisi warga tetap aman sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana susulan. Danton 1, Kompi 1, Batalion B, Pelopor Labuan Bajo, Satuan Brimopolda NTT Ibda Vincentius Nurak mengatakan patroli merupakan arahan pimpinan, yaitu Komandan Satuan Brimopolda NTT Kombespol Afrizal Asri. Dan ini patroli dilaksanakan secara rutin, dibagi menjadi patroli siang dan malam. Patroli malam juga turut mendatangi salah satu posko pengungsian mandiri, ya. Kunjungan ke posko dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat tetap aman dan mendapatkan perhatian selama masa siaga bencana. Dan menghimbau masyarakat agar tetap waspada mengikuti arahan petugas selama situasi siaga bencana. Dan patroli malam ini, ya, menjadi bagian juga dari upaya kepolisian untuk menjaga rasa atau memberikan rasa aman kepada masyarakat di tengah kondisi pasca gempa.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Iya, pendengar, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi, begitu ya. Dan informasi-informasi masih juga terus dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Polres ND, Polda NTT mengerahkan helikopter Polri untuk menyalurkan bantuan logistik kepada warga desa Nila dan desa Kekasewa, Kecamatan Dona. Dan dilaksanakan pada Sabtu kemarin ya, 29 Agustus 2026. Pendistribusian melalui jalur udara dilakukan ya setelah akses darat dan transportasi laut menuju ke desa itu terputus akibat dampak dari gempa dan juga kondisi cuaca yang ekstrim. Kapolres ND AKBP Yudi Franata ya memimpin langsung operasi distribusi bantuan tersebut. Dan logistik diterbangkan menggunakan helikopter Polri P3202 dari Polda NTT untuk menjangkau titik-titik pengungsian yang sulit diakses melalui jalur darat ataupun laut. Kedua desa ada di wilayah pesisir yang selama ini tidak memiliki akses jalan darat, hanya mengandalkan jalur laut. Setelah gempa, cuaca ekstrim menyebabkan kapal lokal itu terhenti beroperasi, sehingga pasokan kebutuhan pokok dari luar wilayah juga ikut terdampak. Kondisi ini diperparah kerusakan jalan membuat kendaraan roda 2 ataupun roda 4 tidak bisa melintasi jalan menuju desa. Jadi jalur darat ataupun jalur laut memang tidak bisa begitu ya, sehingga pilihan terakhir adalah melalui udara dengan menggunakan helikopter Polri. Dan untuk bisa mendistribusikan logistik pada dua desa yang terisolasi tersebut. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Ya, kita lanjut lagi informasinya di pagi hari ini. Personil TNI Polri bersama pemerintah kecamatan dan para guru bergotong royong membersihkan puing serta material bangunan di SD Negeri Golo Lewe, Kampung Diuk, Desa Golo Lewe, Kecamatan Kuus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Kegiatan dimulai pada pagi hari, ya, melibatkan personil Polsek Kuus, ada Babinsa Koramil 163003 MP, aparat pemerintah Kecamatan Kuus Barat, serta para guru. Mereka bersama-sama membersihkan material bangunan yang berserakan di ruang kelas dan juga di halaman sekolah. Dengan menggunakan sapu dan peralatan lainnya, ya, ini mereka membersihkan pecahan-pecahan bangunan, endapan tanah yang menutupi bagian teras serta lantai ruang kelas dan juga ini untuk membantu penanganan awal sekaligus mengurangi risiko material yang bisa membahayakan warga dan juga siswa. Kapolsek Kuus Ibtu Arsilidus Lentar mengatakan keterlibatan TNI Polri dalam pembersihan sekolah ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa. Selain melakukan pembersihan, jajaran Polsek juga mengajak para siswa untuk mengikuti kegiatan yang bersifat menghibur dan edukatif. Jadi, para siswa juga mendapatkan edukasi tentang kesiapsiagaan menghadapi gempa. Jadi pemulihan pasca gempa tidak hanya menyangkut tentang fisik bangunan, tapi juga kondisi psikologis anak yang terdampak bencana. Informasi ini masih dari rri.co.id.

Bapak Mama warga Kota Kupang, memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014. Diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020 dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.

Ya, pendengar, selamat pagi dan informasi terus dihadirkan untuk Anda berkaitan dengan gempa Flores ya. Pendengar, RRI bersama dengan Yayasan Rumah Musik Siloam mengadakan donasi bersama untuk membantu warga yang terdampak gempa Flores. Dan kami masih membuka kesempatan bagi Anda. Bagi Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores, donasi ini dibuka sampai 10 September. Jadi untuk yang ingin berdonasi berupa uang, bisa melalui Kris yang tersedia di media sosial RRI Kupang. Atau bisa juga berdonasi berupa barang, bisa diantarkan langsung ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita yang terdampak gempa Flores. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa menghubungi kontak person di 0852-3927-5950. Sekali lagi, open donasi ini masih terus dibuka sampai 10 September 2026.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air,

Ya, pendengar kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang pagi. Dan informasi-informasi terkini terus kami hadirkan untuk Anda. Informasi ya masih dari rri.co.id. Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan NTT, Insinyur Theodorus Widodo, mengajak semua kelompok masyarakat untuk memperkuat solidaritas membantu penyintas gempa Flores. Kondisi warga terdampak bencana dinilai membutuhkan bantuan dari semua pihak yang punya kemampuan. Ya, jadi saat ini semua paguyuban yang tergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan terus berupaya untuk mengumpulkan donasi. Semua bantuan yang terkumpul akan disumbangkan ke wilayah-wilayah terdampak bencana di daratan Flores pada September nanti. Dan aksi kemanusiaan ini dilakukan untuk menumbuhkan semangat gotong royong antar etnis yang tergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan. Keberagaman yang ada dapat dipersatukan melalui kolaborasi di antara anggota-anggota yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi Forum Pembauran Kebangsaan ini ya terbentuk sejak tahun 2008 dengan jumlah anggota sebanyak 36 paguyuban yang tergabung. Setiap etnis yang ada ikut berperan dalam pembangunan dan membantu masyarakat yang terdampak bencana, baik di kota ataupun di kabupaten-kabupaten. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Afya Lestari Merdu. Marcel Firasa.

0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Mariangela, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Iya, pendengar, kita di rangkaian Kupang Pagi. Tadi informasi ya berkaitan dengan bintang radio. Dan hari ini 30 Agustus merupakan hari terakhir. Hari terakhir ya untuk pendaftaran bintang radio RRI Kupang. Jadi yang ingin ikutan bintang radio ini merupakan kesempatan terakhirnya. Oke, silakan daftar ya. Anda bisa lihat syarat dan ketentuannya begitu ya di media sosial kami. Oke, dan informasi juga untuk Anda ya, tidak hanya lomba bintang radio begitu ya. Di bulan September nanti tanggal 15 saya sampai 17 itu ada RRI Fest 2026. Dan untuk adik-adik yang punya ide kreatif ya, suka bikin konten, bisa ikutan lomba konten video kreatif ya untuk memperingati Hari Radio bersama RRI Kupang. Lomba ini khusus untuk adik-adik pelajar SMA, SMK sederajat. Pendaftarannya bisa dilakukan perorangan ataupun tim. Tema videonya bebas ya, bisa berbentuk drama, vlog, jurnalisme atau konten audiovisual lainnya, asalkan bahas tentang radio atau hari radio. Durasinya itu maksimal 2 menit ya. Pendaftarannya juga, oh ya, untuk lomba konten video kreatif ya, pendaftarannya sampai hari ini, berarti hari ini terakhir ya. Dan yang paling menarik ada hadiah jutaan rupiah. Ya, jadi saatnya tunjukkan ide kreatif, rayakan Hari Radio. Dan untuk informasi lengkapnya, pendaftarannya itu bisa cek di Instagram RRI Kupang. Oke, jadi hari ini ya the last day, hari terakhir ya untuk pendaftaran lomba konten video kreatif, lalu lomba bintang radio juga, ini hari terakhir. Gunakan kesempatan terakhir ini, siapa tahu Anda jadi bintang.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Dan pendengar, informasi di rangkaian Kupang Pagi dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat layanan air bersih untuk pengungsi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemenuhan air bersih menjadi salah satu prioritas dalam penanganan kondisi darurat karena menyangkut langsung kesehatan dan keberlangsungan aktivitas masyarakat. Ya, hingga 27 Agustus kemarin itu sudah ada 214 ribu air liter ya, 214 ribu liter air bersih yang sudah didistribusikan kepada 21.740 jiwa di Kabupaten Nagekeo, Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur juga ngada. Distribusi air bersih dilakukan secara bertahap dan menyasar berbagai lokasi terdampak, mulai dari posko pengungsian, fasilitas kesehatan, sekolah, rumah ibadah, kantor pemerintah, hingga pemukiman warga. Layanan air bersih kini juga diperkuat dengan penambahan sarana distribusi di sejumlah wilayah terdampak. Jadi Kementerian PU mengoperasikan 12 unit mobil tangki air, 27 unit hidran umum untuk memperluas jangkauan pelayanan, terutama di lokasi pengungsian dan juga wilayah yang sistem air minumnya itu terdampak gempa. Informasi ini dari antaranews.com.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Ya, pendengar, untuk Anda yang butuh perlengkapan dapur yang lengkap dengan harga yang terjangkau, datang saja di JKR Perabot. JKR Perabot ini menyediakan berbagai kebutuhan dan juga peralatan dapur untuk rumah tangga Anda, mulai dari peralatan memasak hingga berbagai perlengkapan dapur lainnya. Pilihannya lengkap dan juga harga bersahabat. JKR Perabot beralamat di Jalan Ainima nomor 10 Pasir Panjang. Ya, Pasir Panjang Kota Kupang. Dan hadir lebih lengkap, lebih murah. JKR Perabot, pilihan yang tepat untuk melengkapi kebutuhan dapur Anda. Ini menjadi informasi terakhir di rangkaian Kupang Pagi, dan di pukul 8 kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayu Rini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
3: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
3: Mitigasi berbasis